0: kicau lokal terkendali, bekerja sama dengan Pelestari Burung Indonesia PBI Cabang Sragen, Kamis 14 Mei 2026 di Gantangan Putra Lawu, belakang kantor Koramil Sragen. Bupati menjelaskan, lomba tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen tahun 2026. Ditambahkan, lomba burung berkicau bukan sekedar kompetisi, tetapi juga memiliki makna penting bagi pelestarian lingkungan.
1: Kita sedang menyelenggarakan acara Lomba Kicau Mania bekerjasama dengan Pelestarian Burung Indonesia dalam rangka Hari Jadi Sragen yang ke-280. Harapan kita dengan peradaan lomba ini sekaligus bisa untuk melestarikan burung, ya, khususnya untuk tumbuh berkembang di Kabupaten Sragen, karena keberadaan flora ini berkaitan juga dengan kesehatan lingkungan. Nah, kalau semakin banyak burung, itu menandakan udaranya bagus, tidak ada polusi yang cukup signifikan, dan itu menjadikan layak untuk ditinggali oleh manusia. Jadi harapan kita, ini memberi semangat pada teman-teman pelestari burung, khususnya di Kabupaten Sragen, untuk terus semangat melestarikan burung dan lingkungan pada umumnya.
0: Sementara, Ketua Panitia Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali, Diki Hermawan, menjelaskan, panitia menyediakan sekitar 900 tiket lomba dengan tingkat keterisian mencapai 75% sebelum pelaksanaan dimulai. Lomba mempertandingkan berbagai kelas seperti murai batu, cucak hijau, cendet, kacer, dan kenari yang seluruhnya merupakan burung hasil penangkaran, diikuti ratusan peserta dari wilayah Solo Raya. Perlombaan berlangsung mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat dengan penilaian berdasarkan irama dan keindahan lagu burung.
2: Ini kurang lebih kemarin yang pendaftar itu ada 80 pemesan. Ya, kita total tiket yang kita sediakan itu ada 900-an tiket. Nah, ini sudah terbayar. Ya, terbayar itu 75%. Sisanya kalau rakyat Sragen ini biasanya
3: membeli dadak.
2: Membeli di tempat. Di lokasi. Jadi jarang yang langsung beli di gitu. Untuk poin di kita ini mengadakan lomba ini, kita melombakan hasil tangkaran. Jadi untuk masyarakat nanti bisa memacu untuk ternak seperti murai, cak ijo, kacer, cendet itu untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Sragen.
4: Gitu. Dalam lomba ini dibagi berapa kelas?
2: Ada murai batu, ada cucak ijo, ada cendet, ada kacer,
3: ada kenari.
2: Itu semua hasil tangkaran karena PBI itu Pelestari Burung Indonesia. Jadi kita melombakan burung yang hasil tangkaran dan kita tidak melombakan burung hasil yang tangkapan liar. Tangkapan liar kita tidak
4: boleh. Burung. Penilaiannya sendiri apa?
2: Ya?
4: Penilaiannya lomba ini apa?
2: Penilaian kita di
3: irama lagu.
2: Keindahan irama lagu. Ya. Itu.
5: Berlangsung berapa?
2: Ini nanti berlangsung satu hari. Kita PBI menggelar lomba paling lama dari jam 10 sampai jam 4 sore, karena lebih dari jam 5 kita kena penalti, tidak bisa menggelar lomba selama 1 tahun.
4: Ini dari Sragen saja apa dari luar Sragen?
2: Ini dari Solo Raya, ya, karena ini kan lombanya jurnal lokal terkendali, jadi Solo Raya. Kemungkinan nanti kita sudah ngobrol dengan Bapak untuk tahun depan mungkin go nasional di gedung baru.
5: Hadiahnya
2: kita surprise dulu lah kita. Sepeda listrik kalau besok lo ya. Surprise itu.
3: Kalau hari ini tiket utama sepeda listrik.
2: Sepeda listrik karena tiketnya kecil, ya kan, kita sesuaikan juga dari pendaftaran 10 kali lipat dari pendaftaran.
5: Harapannya
2: yaitu untuk memacu UMKM di Kabupaten Sragen, meningkatkan kapasitas putra semua.
3: Juga mendukung program pemerintah konservasi itu. Jadi bagian dari kami juga konservasi, pemerintah juga konservasi, Pak Sigit. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan pemerintah Sragen.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Kembali lagi di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Hanjani yang hadir untuk menemani Anda sampai nanti pukul 8 pagi di Info Pagi. Baik Mitra Buana, di Info Pagi kali ini berbagai informasi akan kami sajikan untuk Anda ya. Dan untuk informasi pertama di Info Pagi, untuk Mitra Buana yaitu jangan lupa nih saksikan dan hadiri pentas seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 ya, dengan tema Jadul Mantul, dan beberapa acara nantinya akan dimeriahkan oleh Tari Modern TK PAUD yang akan dimulai pukul 14 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada band SMK Negeri 1 Sambirejo dimulai pukul 14.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Sementara ada Kusplits Mania Kadipiro, ini dimulai pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Untuk hiburan yang pastinya sudah ditunggu-tunggu dalam Jadul Mantul yaitu ada Om Jadul Panama. Ya, Om Jadul Panama Music Production kali ini akan dilaksanakan pukul 20.30 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau Mitra Buana ingin menyaksikan Om Jadul Panama, ini untuk dress code-nya jangan lupa ya, untuk kostumnya itu yang bernuansa jadul. Nah, ini akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 15 Mei 2026 di alun-alun Sasana Langen Warga, tepatnya di depan Kecamatan Sambirejo. Ini gratis untuk umum ya, monggo bagi warga masyarakat Sragen yang ingin menyaksikan dan hadiri pentas seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 Jadul Mantul dengan dimeriahkan oleh Om Jadul Panama yang dimulai pukul 8.30 hingga pukul 11 malam dengan dress code atau kostum nuansa jadul. Silakan datang di alun-alun Sasana Langen Warga, tepatnya di depan Kecamatan Sambirejo pada Jumat 15 Mei 2026. Ya, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Info Pagi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Info Pagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di Buana Asri FM ya. Dan untuk informasi kali ini Mitra Buana dan saudara pendengar, bagi Anda yang merasakan untuk dapat berkumpul bersama keluarga untuk menghadiri salah satu ya tempat wisata yang bisa Anda kunjungi ya. Tadi setelah kita hadirkan di beberapa info di Jelajah Bumi Sukawati sudah kami hadirkan. Nah, di sini juga ada info wisata yang bisa Mitra Buana kunjungi di liburan kali ini ya, yaitu ada wisata Sendang Kungrit ya. Jadi Jumat kali ini juga tetap buka ya, dan wisata Sendang Kungrit ini untuk HTM-nya itu untuk kolam pemandian hanya Rp5.000. Kemudian untuk waterboom Rp10.000, sementara untuk tiket terusan ini Rp12.000. Jadi Anda bisa menikmati liburan seru bersama keluarga di wisata Sendang Kungrit ya. Karena Jumat Pahing hari ini 15 Mei 2026 wisata Sendang Kungrit tetap buka untuk HTM yang sangat terjangkau. Jadi untuk Mitra Buana dan pendengar, silakan nih yang pengen mengajak keluarga untuk jalan-jalan ke Sendang Kungrit karena ada kolam pemandian, waterboom itu ya tersedia. Jadi kalau untuk tiket terusan hanya Rp12.000, Anda sudah dapat menikmati semua untuk wahana yang ada di Sendang Kungrit ya, untuk kolam pemandian dan juga waterboomnya. Nah, itulah untuk Mitra Buana informasi yang kami sajikan kembali untuk Anda di Info Pagi, masih bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Info Pagi. Untuk informasi berikutnya kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda, yaitu mengenai jadwal pertandingan sepak bola untuk Piala Bupati tahun 2026 pada hari ini Jumat 15 Mei 2026. Nah, ini yang nantinya akan berlangsung di lapangan Pung Sari Plupuh. Ini nanti dari Kecamatan Kalijambe bertemu dengan Kecamatan Kemolong. Ini akan dimulai pukul 15.30. Sementara di lapangan Sidot Dadi Masaran ya. Di lapangan Sidot Dadi Masaran ini dari Kecamatan Sidoharjo bertemu dengan Kecamatan Karangmalang. Ini juga sama pukul 15.30. Sementara di lapangan Pantirejo Sukodono, ini nanti jadwal pertandingannya dari Kecamatan Gesi bertemu dengan Kecamatan Sukodono. Dan di lapangan Gundang, Kecamatan Gundang, ini nanti Kecamatan Sambirjo bertanding dengan Kecamatan Gundang. Nah, itu ya untuk jadwal pertandingan sepak bola Piala Bupati tahun 2026 pada hari Jumat 15 Mei 2026 yang akan dilaksanakan pukul 15.30. Ya, di empat kawedanan. Kalau di Pung Sari Plupuh, ini Kecamatan Kalijambe bertemu Kecamatan Kemolong. Sementara di lapangan Sidot Dadi Masaran, Kecamatan Sidoharjo bertemu dengan Kecamatan Karangmalang. Sementara di Pantirejo Sukodono, ini Kecamatan Gesi bertemu dengan Kecamatan Sukodono. Dan di lapangan Pantirejo Sukodono, dari Kecamatan Sambirejo bertemu dengan Kecamatan Gundang ya. Itulah informasi yang kembali kami hadirkan untuk Anda, masih di Info Pagi bersama dengan Indah Anjani.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik Mitra Buana dan pendengar, kali ini sebelum pamit undur dari gelaran Info Pagi, satu informasi terlebih dahulu kami hadirkan untuk Anda mengenai update info stok darah dan agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen pada hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Nah Mitra Buana, untuk informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen pada Jumat 15 Mei 2026 untuk golongan darah A, RH plus, ini untuk WB dan PRC ada 146, trombosit atau TC 4 sehingga jumlahnya 150. Kemudian golongan darah B, RH plus 222 untuk WB dan PRC, TC 3 jumlah 205. Kemudian golongan darah O, RH plus untuk WB dan PRC 191, TC 4 untuk jumlah keseluruhan 196, dan golongan darah AB, RH plus, WB dan PRC yaitu blood dan packet red cell 22, TC atau trombosit 0 hingga jumlah 22. Jadi itu untuk stok darah di PMI Kabupaten Sragen, dan stok juga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Dan juga ada beberapa agenda donor darah mobil unit yang nantinya juga akan dilaksanakan pada hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Ini ada di PT Eko Sindo di sini Sragen mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Sabtunya 16 Mei 2026 di Klinik Medental Sragen di Sragen mulai pukul 10. Sementara pada hari Minggu 17 Mei 2026 di PCM Sidoharjo di Gedung Dakwah Sidoharjo Sragen, kemudian ada MWCNU Sidoharjo di Ngeranggeng Sidoharjo Sragen, GKI Masaran di Masaran Sragen, dan di KTI Gondang Jirapan di Masaran. Yaitu itulah untuk agenda donor darah mobil unit dan juga informasi stok darah dari PMI Kabupaten Sragen, dan kami hadirkan untuk Anda. Informasi pelayanan transfusi darah bisa menghubungi di 0271-891-587. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Info Pagi, dan sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya, karena selepas ini nanti kita akan mendengarkan Mimbar Agama Islam yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Baik Mitra Buana dan pendengar, kali ini sesaat lagi kita akan mendengarkan Mimbar Agama Islam. Kali ini bersama Bapak Mustofa Arwani LC dari Kan Kemenag Kabupaten Sragen. Dan pada pagi hari ini akan mengambil tema bersiap menyambut bulan Dzulhijjah. Dan saya yang bertugas nantinya mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Buana Asri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, nikmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa beraktivitas pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya. Pendengar Radio Buana Asri, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita sejenak mendoakan kepada saudara-saudara kita yang mana telah berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah haji, khususnya untuk jemaah haji dari Kabupaten Sragen. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, dan tentunya semoga haji beliau semua menjadi haji yang mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram di sini diartikan oleh para ulama yaitu bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Dan kita pada saat ini sedang ada pada bulan Dzulqa'dah, di akhir bulan Dzulqa'dah dan mendekati bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan bulan Dzulhijjah ini adalah bulan pembuktian bagi kita umat Islam, bagi kita yang beriman, pembuktian dalam masalah ibadah, pembuktian penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada bulan Dzulqa'dah ini ada ibadah yang hanya dalam satu tahun, yang hanya pada bulan Dzulqa'dah saja, yaitu ibadah haji. Bulan Dzulqa'dah tentunya juga bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yang juga biasa disebut bulan haji karena pada tanggal 9 Dzulhijjah kaum muslimin beribadah haji melaksanakan wukuf di Arafah, sementara yang tidak berhaji melaksanakan puasa sunnah Arafah. Kemudian pada tanggal 10 bulan tersebut umat Islam memperingati hari raya Idul Adha atau kita biasa mengenal dengan hari raya kurban. Tentunya amalan-amalan ini amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Bagi yang mampu melaksanakan haji, maka hukumnya wajib beliau untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang bagi yang mampu juga dalam masalah berkurban, Allah Subhanahu wa taala juga sangat-sangat menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan kurban. Kemudian apa saja sih amalan-amalan yang harus kita laksanakan atau kita amalkan utamanya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama ialah puasa Arafah. Puasa sunnah yang dijalankan pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun Hijriah bagi umat muslim yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Tata cara melaksanakan puasa Arafah sama dengan puasa sunnah lainnya, yaitu menahan lapar, menahan nafsu, dan hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara malam niat puasa Arafah. Kemudian dilanjutkan puasa seperti hanya puasa-puasa Ramadan kemarin. Lantas Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaum arafah ahtasibu ala Allahi ayukafira sanah allati qoblahu wa sanah allati ba'dahu. Wa siyamu yaum asyura ahtasibu ala Allahi ayukafira sanah allati qoblaha. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya puasa di hari Arafah atau tadi tanggal 9 bulan Dzulhijjah, karena yang wajib atau yang sangat dianjurkan, sangat disunahkan kepada kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, sedangkan yang sedang haji justru tidak diperkenankan. Ini mengingatkan bahwa ketika saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji, beliau sangat dekat dengan Allah di Baitullah. Kemudian banyak ibadah amalan-amalan yang di sana yang tentunya pahalanya sangat banyak dan sangat tinggi, sedangkan kita yang belum berkesempatan atau yang tidak melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan ibadah, yaitu biasa ibadah puasa di bulan Arafah. Yang kedua, amalan yang kesunahan di bulan Dzulhijjah yang kedua yang sangat penting bagi kita umat Islam adalah berkurban, atau dalam hari raya Idul Adha sering disebut dengan hari raya kurban, yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian masuk hari Tasyrik, kalau tanggal 10 masih belum bisa dilaksanakan, maka masih ada hari Tasyrik, yaitu 3 hari setelahnya, pada tanggal 11, 12, dan 13 untuk melaksanakan ibadah kurban. Di sini dalam hal ibadah kurban, tentunya kita mengingat sejarah perjuangan baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga baginda Nabiullah Ismail alaihissalam, perjuangan beliau dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan bukti bahwa Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail adalah hamba-hamba yang sangat tunduk, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ittiba kepada beliau, ingin menjadi mukmin yang hakiki, mukmin yang sejati, tentunya kita juga harus belajar dari beliau, baginda Nabiullah Ibrahim dan baginda Nabiullah Ismail alaihi salam, yaitu dengan cara berkurban bagi yang mampu. Berkurban bisa menggunakan kambing, bisa menggunakan sapi, bisa menggunakan kerbau ataupun unta. Selanjutnya, ibadah-ibadah amaliyah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man kana lahu sa'ata wa lam yadhuhu fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tapi tidak ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati, menghampiri tempat salat kami. Berkurban ini merupakan perintah Allah kepada hambanya. Syariat kurban disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli lirabbika wanhar." Yang artinya, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti kurban dalam Islam, hari raya kurban disebut dengan hari raya Idul Adha, yaitu Yaumul Adha atau Yaumun Nahr. Sedangkan hewan yang disembelih dalam hari raya itu disebut Udhiyah. Ibadah kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak yang merupakan salah satu bagian dari syiar Islam yang disyariatkan dalam Al-Quran. Makna berkurban ini tidak hanya mengenai tradisi menyembelih hewan saja, akan tetapi juga makna-makna lain, yaitu mempelajari nilai-nilai dan moral yang diantaranya memperkenalkan tradisi Idul Adha tidak hanya menjelaskan makna arti kata kurban, tetapi bisa dengan mengajak menabung sedikit demi sedikit untuk mengumpulkan uang dan membeli hewan yang akan disembelih. Sudah menjadi tradisi kita ketika dalam majelis ta'lim, pengajian, itu biasanya terkadang itu para jamaah menabung 5.000, 10.000, kemudian terkumpul dalam satu tahun untuk melaksanakan ibadah kurban. Kemudian ada juga yang ibadah kurban sapi dengan cara berpatungan, bertujuh orang, kemudian dimulai dengan cara menabung, kemudian dalam satu tahun dibuka baru untuk berkurban. Ini artinya bahwa kita kalau memang langsung mungkin terasa berat, harga kambing rata-rata 3 juta, harga sapi sampai 21 bahkan lebih. Ini kalau langsung bagi kita mungkin umat Islam secara umum ini berat. Akan tetapi bentuk perjuangan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban, ibadah yang diperintahkan Allah secara langsung ini tentunya juga memiliki nilai ibadah tersendiri, memiliki pahala yang tersendiri. Karena itu Allah melonggarkan kepada kita agar kita supaya mampu dan bisa melaksanakan ibadah kurban. Mungkin dengan cara diantaranya dengan cara tadi, dengan cara menabung, dengan cara mencicil dan seterusnya. Kemudian syarat-syarat hewan kurban. Hewan kurban merupakan jenis binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Baik domba atau kambing biasa telah sampai usia yang dituntut syariat. Tidak. Unta adalah yang telah sempurna berusia 5-6 tahun. Sapi adalah yang telah sempurna berusia 2 tahun minimal. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian kambing yang telah berusia 1-2 tahun. Domba adalah yang telah sempurna berusia 1 tahun. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dalam syariat ini dalam masalah usia kambing hewan kurban ini perlu kita perhatikan. Dikarenakan terkadang ada kesalahpahaman ingin menyembelih kambing tapi yang penting kambing, atau ingin menyembelih kurban dengan sapi yang penting sapi. Dan ini tentunya dalam syariat tidak diperkenankan. Karena pertama ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dilaksanakan. Di antaranya tadi adalah yang pertama, masalah usia kita perhatikan. Kemudian kesehatan hewan yang akan kita kurbankan juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita berkorban, akan tapi pengorbanan kita terhadap Allah hanya sekedar untuk cari nama, hanya sekedar agar sama dengan yang lain, tanpa memperhatikan syariat-syariat secara fikih yang lain. Maka tadi usia kita perhatikan, kemudian kesehatan hewan juga kita perhatikan, sehingga kita berkorban, beribadah kepada Allah itu dengan yang terbaik yang bisa kita laksanakan. Kemudian ada amaliyah yang lain yang disunahkan dalam bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memotong rambut dan kuku hingga kurban disembelih. Amaliyah ini tentunya bisa kita laksanakan, terutama bagi kita yang berkurban baik kurban kambing maupun sapi yang melaksanakan kurban, ittiba kepada Rasulullah. Ketika kita ingin berkurban, kuku, rambut ini dipotong setelah kurban. Dan tentunya masih ada amaliah-amaliah yang lain yang sangat banyak, yang sangat dianjurkan. Karena memang di bulan haram ada kita perbanyak membaca takbir, membaca tahmid, kemudian membaca sholawat, membaca Al-Quran, sholat, sunnah, dan lain sebagainya. Karena di bulan Dzulhijjah ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua, menurunkan maghfirahnya kepada kita semua, dan kita semua diharapkan untuk mampu dan bisa melaksanakan sebaik-baik mungkin agar kita mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, baik ibadah puasa, sholat, baca Quran, diberi keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita memohon kepada Allah semoga kita bisa melaksanakan ibadah kurban, dan tentunya kita memohon kepada Allah semoga kita bisa melaksanakan ibadah haji walaupun hanya satu kali. Dan semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Javamen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setiap ama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen, toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani di program Buana Putri untuk edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Sampai nanti pukul 9 pagi saya akan menemani Anda dengan berbagi tips untuk Anda di Healthy and Fresh ya. Beberapa tips nantinya sudah kami siapkan untuk menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana, kali ini saya akan sedikit berbagi tips untuk Anda, yaitu mengenai jenis ikan yang paling sehat untuk dikonsumsi yang mengandung protein dan omega 3 lebih banyak. Nah, Mitra Buana, ikan dikenal sebagai salah satu sumber protein hewani terbaik yang kaya akan nutrisi penting bagi tubuh. Selain tinggi protein, ikan juga mengandung asam lemak omega 3, vitamin D, kalsium, dan berbagai mineral yang berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, otak, dan sistem imun. Namun, ikan juga dapat mengandung merkuri, suatu logam berat dalam jumlah yang bervariasi. Oleh karena itu, pentingnya dalam memilih jenis ikan yang tepat yang mengandung tinggi protein, omega 3, dan rendah merkuri. Jadi ada beberapa jenis ikan yang paling sehat yang mengandung protein dan omega 3 lebih banyak. Dan di sini ada beberapa daftar ikan yang paling sehat untuk dikonsumsi karena mengandung protein dan omega 3 lebih banyak serta rendah merkuri. Di antaranya ada salmon, kemudian juga sarden yang rendah merkuri dan juga tuna yang memiliki tinggi protein. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut ya untuk Mitra Buana dan pendengar mengenai beberapa jenis ikan yang paling sehat untuk dikonsumsi yang mengandung protein dan omega 3, kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Buana Putri Healthy and Fresh. Baik, kali ini untuk Mitra Buana tadi diawali dengan satu koleksi dari Rosa Lupakan Cinta, sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya kita akan hadirkan kembali dari koleksinya kali ini Budi Doremi, Ramadan Penuh Cinta akan kembali kami hadirkan untuk Anda.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Buana Putri. Buana Putri.

Baik Mitra Buana, balik lagi masih di Buana Putri Healthy and Fresh ya, dan kita masih akan berbagi tips untuk Anda mengenai jenis ikan paling sehat untuk dikonsumsi yang mengandung protein dan omega 3 lebih banyak. Yang pertama untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, mengenai pemilihan jenis ikan yang paling sehat yang mengandung protein dan omega 3 lebih banyak. Jadi ada beberapa ikan yang paling sehat untuk dikonsumsi karena mengandung protein dan omega 3 lebih banyak serta rendah merkuri. Yang pertama ada salmon, Mitra Buana. Ikan salmon itu tinggi asam lemak omega 3. Ya, salmon tinggi asam lemak omega 3. Nah, Mitra Buana, salmon adalah salah satu sumber asam lemak omega 3 terbaik ya. Tubuh membutuhkan omega 3 untuk mendukung fungsi sel yang sehat, produksi hormon kekebalan tubuh, serta kesehatan otak, mata, dan jantung. Nah, 3 ons ya atau 85 gram salmon ya. Di sini untuk salmon liar Atlantik yang dimasak itu mengandung kalori ada 155 kilokalori, kemudian protein ada 21,6 gram, lemak 6,9 gram, dan asam lemak omega 3 itu ada 1,8 gram. Jadi ikan lain yang kandungan omega 3-nya itu tinggi meliputi ada makarel, herring, sarden, ada trout, dan juga ikan teri, Mitra Buana, selain ikan salmon. Nah, mengkonsumsi ikan atau mengkonsumsi asam lemak omega 3 itu kan dikaitkan dengan risiko penyakit jantung yang lebih rendah ya. Seperti The American Heart Association AHA merekomendasikan mengkonsumsi 2 hingga 3 porsi ikan setiap minggu untuk mendukung kesehatan jantung. Ya, jadi untuk Mitra Buana, salah satu ikan jenis salmon ini tinggi asam lemak omega 3 yang nantinya bisa membantu tubuh kita ya, karena tubuh kita kan membutuhkan omega 3 itu untuk mendukung fungsi sel yang sehat ya, dan produksi hormon kekebalan tubuh serta kesehatan otak, mata, dan jantung. Maka Mitra Buana, jika Anda mengkonsumsi 2 hingga 3 porsi ikan setiap minggu ya, ini bisa mendukung kesehatan jantung Anda. Nah, selain ikan salmon, juga ada kandungan omega 3 tinggi lainnya meliputi ikan makarel, herring, sarden, trout, dan ikan teri ya. Itu untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Selain ikan salmon juga ada ikan sarden ya. Kalau sarden ini rendah merkuri, Mitra Buana dan pendengar. Nah, Mitra Buana, sarden kaya akan protein, asam lemak omega 3, dan juga rendah merkuri. Jadi merkuri adalah logam berat yang dapat membahayakan kesehatan jika tertelan dalam jumlah besar. Dan merkuri ditemukan di lingkungan termasuk laut dan ikan tawar, sehingga ikan juga mengandungnya. Nah, kadar merkuri pada ikan itu bergantung pada tempat tinggal, makanan, spesies, usia, dan ukurannya. Beberapa ikan mengandung lebih banyak merkuri, sementara yang lain juga ada yang lebih sedikit. Nah, satu kaleng 92 gram ya, untuk satu kaleng sarden Atlantik itu mengandung kalori 191 kalori, untuk protein 22,6 gram, lemak itu 10,5 gram, asam lemak omega 3 0,9 gram. Jadi para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi ikan secara teratur ya, meskipun mengandung merkuri. Hal ini karena manfaatnya juga lebih besar daripada resikonya. Cobalah untuk memilih ikan dengan kadar merkuri yang rendah hingga sedang, dan hindari ikan dengan kadar merkuri yang tinggi. Ikan lain yang kadar merkurinya rendah selain sarden ada ikan nila, itu merkurinya juga rendah. Kemudian ikan teri, ikan salmon, ikan cod, dan kerang.
atau pollux. Nah, ini beberapa ikan yang merkurinya itu rendah. Jadi bisa Anda konsumsi juga. Jadi ikan yang kadar merkurinya itu tinggi biasanya itu meliputi ikan hiu, ikan todak, ikan tenggiri raja, ikan marlin, ikan tile, dan ikan tuna mata besar. Itu memiliki kandungan merkuri yang tinggi. Tetapi kalau yang merkurinya rendah tadi seperti nila, teri, salmon, ya ikan cod dan kerang, serta pollock. Nah, itu beberapa jenis ikan yang kandungan merkurinya itu rendah. Jadi cobalah untuk memilih ikan dengan kadar merkuri yang rendah hingga sedang, dan hindari ikan dengan kadar merkuri yang tinggi. Itulah Mitra Buana. Dan saudara pendengar, jenis ikan yang paling sehat yang mengandung protein dan omega 3 lebih banyak, selain tadi ada salmon, juga ada sarden yang rendah merkuri. Kemudian yang ketiga ada tuna yang tinggi protein. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, ada Fadilah Intan Dawe menemani Anda di Buana Putri.

0: Pak, parine durung tuwa, gabahe durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sak glenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Hai, tahukah Anda berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

Balik lagi masih di Buana Putri di Healthy and Fresh ya. Dan tadi sudah kita hadirkan tipsnya untuk Anda, yaitu dalam memilih jenis ikan yang sehat, yang bisa dikonsumsi, yang mengandung protein dan omega 3 lebih banyak ya, yang pasti untuk kesehatan tubuh kita. Ya, tadi ada sarden, kemudian juga ada salmon. Untuk jenis berikutnya adalah tuna, Mitra Buana. Nah, tuna mengandung beragam protein, omega 3 dan merkuri. Jadi ikan cakalang. Nah, ikan cakalang itu memiliki salah satu kadar protein tertinggi di antara ikan lainnya dan mengandung lebih sedikit merkuri dibandingkan jenis tuna lainnya. Nah, 3 ons ya atau 85 gram ikan cakalang matang itu mengandung kalori 112 kilokalori, protein 24 gram, lemak 1,1 gram, dan asam lemak omega 3 itu ada 0,2 gram. Jadi ikan lain yang tinggi proteinnya termasuk ikan cod, ikan halibut, ikan kakap, ikan salmon, dan ikan sarden. Itu beberapa jenis ikan lain yang memiliki tinggi protein ya, selain ikan tuna. Nah, yang terakhir ada ikan halibut. Nah, ini tinggi vitamin D ya. Kalau ikan tuna tadi tinggi protein, sedangkan ikan halibut itu tinggi vitamin D. Nah, Mitra Buana, ikan adalah salah satu makanan yang kaya akan kandungan vitamin D di dalamnya. Tubuh membutuhkan vitamin D untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, produksi hormon, kesehatan tulang, serta sistem kekebalan tubuh yang kuat. Sedangkan ikan halibut Greenland adalah salah satu sumber vitamin D terkaya. Namun kandungan proteinnya rendah dan lemaknya relatif tinggi. Jadi 3 ons 85 gram ikan halibut ini ya mengandung kalori 158 kcal, protein 12,2 gram, lemak 11,7 gram, asam lemak omega 3 0,8 gram, sedangkan vitamin D ini ada 23 mikrogram ya, atau 116% dari nilai harian DV. Nah, ikan lain yang kandungan vitamin D-nya tinggi ada ikan salmon, ada makarel, ikan putih, ikan trout, dan ikan cod. Nah, cara memilih jenis ikan, yaitu yang pertama, beberapa tips yang dapat digunakan saat memilih ikan. Untuk yang pertama, pilih kesegarannya. Jadi ikan segar itu harus berbau lembut ya. Ikan yang segar harus berbau lembut, dagingnya padat, tidak berubah warna atau kering, serta matanya jernih dan berkilau. Untuk ikan beku, biasanya pilih kemasan yang tertutup rapat ya, tanpa sobekan atau kristal es besarnya. Itu untuk pilih kesegarannya. Kemudian pilih ikan rendah merkuri. Kalau pilih ikan dengan merkuri rendah hingga sedang, ini bisa membantu mengurangi paparan merkuri, terutama jika Anda sering mengkonsumsi ikan. Dan pertimbangan tujuan Anda, semua ikan itu kan memang mengandung omega 3 dalam jumlah yang bervariasi. Begitu pula kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Jika tujuan Anda adalah mendapatkan omega 3 paling banyak, nah sebaiknya pilihlah ikan yang lebih berlemak seperti salmon ya, itu yang memiliki kandungan omega yang lebih banyak. Jika tujuannya Anda adalah meningkatkan asupan protein, ya pilihlah ikan yang lebih rendah lemaknya. Nah, itu ya. Dan pilih metode memasak yang sehat. Nah, alih-alih menggoreng, ikan sebaiknya dimasak dengan cara memanggang, membakar, atau mengukus. Masak ikan hingga suhu 63 derajat Celcius untuk mencegah penyakit bawaan makanan. Nah, itulah yang terpenting dalam metode masak yang sehat ya. Baik, Mitra Buana, di Buana Putri Healthy and Fresh sudah kita hadirkan jenis-jenis ikan yang paling sehat untuk dikonsumsi yang mengandung protein dan omega 3, yaitu ada ikan salmon yang tinggi asam lemak omega 3, kemudian sarden yang rendah merkuri, kemudian jenis ikan tuna yang tinggi protein, dan jenis ikan halibut yang tinggi vitamin D. Itulah tips yang kami bagi untuk Anda, semua bisa bermanfaat. Dan sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana, sampai ketemu lagi di program selanjutnya di Sragen Asriku. Lagu-lagu campur sari akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi Indah pamit, selamat siang dan salam yuk gerang.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Buana Putri. Buana Putri.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Ijai Samarika Velo Ceng Siang Peromiar Sosu Tresno Pepanggan Kalian Indah Anjani Wonten Pasukatan Serakin Asriku Sama Konten Dintenipun Dinten Jumat Paing Surakas Peng Gangsal Walas Sulanipun Meiwarso Kalewu Nemlikur Meniko Kulo Indah Anjani Pading Ngerencangi Panjenengan Pading Ngaturakan Sekar-sekar Campur Sari Tumuki Purno Mangketabu Kalewala Siang Lamongko Kagem Panjenengan Ingkang Pading Ngerseaken Geh Lelakun Campur Sari Meniko Saket Sarengan Kalian Indah Anjani Wonten Teleponipun Walu Songo 0 Bitu Songo Songo Wonten SMS WhatsApp Meniko Wonten 0 Walu Kales Tunggal Tiko Tiko Songo Gangsal 0 Songo Sekawan Pitu Geh Saat Meniko Saketipun Pikunaken Kagem Panjenengan Ingkang Pading denger saken lakon campur sari ugi panjenengan nggih sak menika pinang nggih kalian Bang Jateng ingkang badhe nyengguyung wonten pasugatan Seragen Asriku saking tabus dosa tumuki tabus sewelas mangke nggih monggo wonten 8900 badhe dalam tampi rumiyin wilujeng siang LPPL Buana Asri nggih wilujeng siang cantik selamat siang Bunda Natali kados pundi pawartosipun amin amin amin
1: ya ora lemah
0: pripun
1: Mbak Indah ora lemah
0: nggih dikuat-kuat ke Bunda
1: lagi kurang sehat nanti lagi gantikan sama yang sehat
0: nggih dikiat-kiat ke mungkin enggak sehat malahan Bunda sakit penanggih kalian Bunda yang ini nah
1: gitu
0: malah enten rencangin lho enten penanggih Bunda mengke sing wonten WhatsApp nah nggih hiburan malahan Bunda
1: iya yo jane yo ngono tapi kan biasane nek lagi kurang enak badan iki istirahat total
0: iya mangke sampai griya jam kali malah langsung istirahat
1: lan nek wong piye wong jenenge
0: tugas nah ya namanya tugas harus siap Bunda kapanpun Bunda
1: tugasnya negara nah
0: harus siap sedia pokoknya
1: dikandani pora tuh negono
0: niki piyambak Bunda
1: alah ya gak popo
0: henje kendelok Bun kendel nih saat ini Pribon.
1: Selamat ya kabehane.
0: Amin amin pangestunipun Bunda atas doanya. Nggih.
1: Lelangan pembuka mau judulnya apa?
0: Wonten Diajeng Saputri saking Didi Kempot.
1: Lah kok lagi grungi.
0: Waduh, sering dalem puter iki lho mesti Bunda, cuma Bunda pas enggak dengerke. Tapi nggih pun dangu sih. Nggih. Pun doang Bunda. Kalau ben iku kuatah sing request Diajeng Saputri.
1: Oh, judulnya Diajeng Saputri.
0: Cih, leres sing nyanyi Didi Kempot. Mengke sang Mas Peta.
1: Heeh. Diketik Didi Kempot muncul saged muncul
0: nggih. Iya, Diajeng
1: Saputri.
0: Heeh. Mengke sang Mas Peta saged di request malih. Lah Bunda niki ngersake napa riyen?
1: Aku tenang wae.
0: Aku tenang.
1: Iya.
0: Lah nggih, selalu tenang.
1: Ora kembrung sing ora.
0: Lah iya. Wong tenang itu ora tambah sae. Nek kembrung sedadeane weten sae.
1: Iya, ning aura yo dadi ora apa nek kembrung.
0: Lanje, leres te.
1: Dadi darah tinggi.
0: Nah, lah iya ta. Sing penting tenang, enjoy ngaten ta.
1: Nek Bunda ki nek request biasane ki lirike ki tak rungokne nek apik yo. Tak request nek ora yo.
0: Oh, gitu. Dilihat dari liriknya dulu ya Bunda ya.
1: Iya lirike nek bagus yo. Kaya ki mau Diajeng Saputri ku makan yo.
0: Nggih sae.
1: Heeh.
0: Nah, ngene iki.
1: Nek Bunda ki biasane nek wis klik acarane on airan.
0: Heeh.
1: Ora pernah kata sambi-sambi gitu lah. Nek dari pagi kadang acarane Mbak Budiana itu itu kadang tak sambi nyuci, tak sambi masak, tak sambi bersih-bersih gitu.
0: Oh, nek belum kelar nggih disambi nggih. Nek pun kelas toyo nggih nyimak. stancun terus.
1: Lagune WA nek ora diwaca, cuma diputer lagune wis penutup. Kadang ora diputer ngerti.
0: Dipantau.
1: Pantau no.
0: Dipantau terus berarti.
1: Semua pekerjaan wis dirampung ke itu.
0: Nah, nggih Bunda. Nggih.
1: Lah,
0: ya? Aku tenang to, Bun?
1: Nah, iya, aku tenang.
0: Nggih, siap nih. Tinggal diklik. Tinggal diklik, Bunda.
1: Aku tenang. Ini serene anu ning komputer sebelah to.
0: Iya. Ini udah ketemu, Bun. Tinggal diklik mawon, Bunda.
1: Iya. Assalamualaikum, Mbak Ida.
0: Nggih.
1: Dan sehat.
0: Amin. Amin. Ini pun sehat to, pun di telepon Bunda.
1: Tombo berarti
0: ya. Pusaket guyu banter nih.
1: Ayo, tombo ke tombo.
0: Inje Bunda.
1: Kok sing dobe kok pait-pait kaya ngono.
0: Lah nggih, tombone pun nenten iki.
1: Lah iya. Nek ya puji Gusti Bunda ki wis tuwa kaya aktivitas ning yo. Nek kadang yo mung kadang jarang. Itu nek mang masuk angin gitu kan yo biasa.
0: Bunda.
1: Ya puji Tuhan tak syukuri Mbak.
0: Nah.
1: Tak syukuri tenan.
0: Nah nggih, pokoke sehat itu utama Bunda.
1: Nggih. Nek Bunda iki kan duduk manis diem gitu.
0: Enggak bisa.
1: Malah, heeh. Malah dadi.
0: Lah nggih, makane niki tetep mending siaran nek tenggi mengke bubak-bubuk malah lemes Bunda.
1: Lah iya. Nggih. Lagi mau per apa per sik bermasak per ki urung
0: apel iki. Wala, dereng apel ya menten.
1: Dadi wingi bar tak apel.
0: Alah, mboten nenten anu cah cilik e nggih, tetep resik Bunda. Penten nek Indah nembe dipel langsung diuju-uju lari-lari wes. Kotor malih.
1: Cilik iki cilik urung iso
0: mloyam lah. Bunda.
1: Pokoke tetep semangat ya kakek Mbak Indah.
0: Siap. Nggih Bunda.
1: Salam kagem Bunda Nino Jangu sangat
0: Bunda. Jai pun tangguh sangat Bunda.
1: Dan Jai. Lalu telepon rumah Risa. Kalau bent anu panggilan dalam jingatan enggak pun beten kerjaan dan dosi kok.
0: Iya.
1: Primawan Bu. Anggi HP Mawon.
0: Nah, sakit onar pakai HP ya Bunda Nino.
1: Lebih ngirit loh Mbak ini.
0: Lanjut.
1: Beli paketan untuk telepon tuh satu bulan tuh 33.000. Nek sing pinter neh 10.000 itu untuk 200 menit gitu loh.
0: Nyata.
1: Tapi Bunda gak iso.
0: Nah iya, tapi belum yo, bisa.
1: Beli paketan 33 sampai 37 itu sampai 1 bulan.
0: Oh, sudah bisa dipakai terus. Nyata.
1: Sama operator itu.
0: Oh, walah enak ya Bun ya. Luwih ngirit ya Bun ya.
1: Nah iya luwih ngirit nek nganggo telepon rumah kan abonemane piro?
0: Nggih, leres Bunda.
1: Tapi yo ini yo Telkom.
0: Ngaten.
1: Iya, Telkom. Kalau nomor rumah kan ya juga Telkom
0: itu. Leres Bunda, Telkom juga.
1: Salamnya kagem Bunda Surati Wilujeng Siang Ugi. Kagem Bunda Fatima. Kagem Bunda Esmi. Kagem Kak Rus. Kagem Mbak Nana. Ini kerep banget lupa.
0: Ini diutamakan dulu Mbak Nana.
1: Kagem Bunda Yasma.
0: Kagem
1: nek Bunda Rizki jarang nyenggol Bunda neng yuk kak popo.
0: Kesupen Bun.
1: Kesupen lah yuk kesupen yuk. Anu, apa monitornya kan kadang.
0: Lanje, kadang gak ke anu blablasen. Reme peplong. Keblablasen.
1: Kagem Mas Isto Mbak Yuni nipu. Pak Retenebu.
0: Nggih.
1: Mas Joko Supriyanto. Kok dik wingi wis jelang Bunda.
0: Wonten Tanon.
1: Tanon.
0: Nggih.
1: Kagem sinten menawi sing terjadi mana Pak Mbah Timbul kalian Pak.
0: Sinten niku? Mas Andri Setiawan.
1: Setiawan.
0: Nggih.
1: Mas Roni nek Mas Roni itu Tangerang nggih.
0: Tangerang Bunda.
1: Lah nggih ampun dangu nggih mboten kan mireng tuanten nih. Mm-hmm. Mas ge sapa meneh ki wis wiwit ya.
0: Pon duangu nggean.
1: Wah, kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Sereng kula sebat asmanipun nyuwun pangapunten pokoke tak rangkul kabeh dadi sedulur.
0: Siap, Bunda.
1: Alhamdulillah pun
0: kula siap pipa niki tak klik Bunda.
1: Agem Mbak Indah dengan Gati.
0: Injih matur suwun.
1: Dengan seger kewarasan sekeluargaku.
0: Amin.
1: Tansah manggi bagyo mulyo.
0: Injih amin matur suwun Bunda.
1: Tansah bener kanjen Gusti.
0: Amin Bunda.
1: Langenipun kula tenggo.
0: Siap. Sami-sami.
1: Nyuwun pangapunten menawi wonten pating asring yang boten
0: ranan penggalih. Inggih Bunda.
1: Yuk kereng.
0: Yuk kereng matur sembah nuwun. Kagem Bunda Natalia wonten tangkil menika sekaripun mangke sagedipun tenggo ya Bun ya. Mangke dalem katerakan kagem panjenengan aku tenang siap mangke dalem puteraken kagem panjenengan. Lan sak wingkingipun wilujeng siang LPPL Buana Asri.
2: Wilujeng siang PPL Buana Asri.
0: Wilujeng siang. Inje bagus Pak Sarbini. Kados pundi sehat Pak?
2: Sampun mendingan.
0: Sampun mendingan Pecik Gusti inje.
2: Menjang ben kontrol mele.
0: Inje enggak sehat nggih Pak?
2: Nggih. Jadi aku jeng ayu.
0: Menapa sekaripun?
2: Anu Panem Bromo.
0: Panem Bromo salamipun kagem sinten?
2: Kagem Pak Pono. Lajeng Pak Rete. Lajeng Mas Roni.
0: Nggih.
2: Mbak Timbul. Pak Roma.
0: Nggih.
2: Terus Pak Sabarno.
0: Pak Sabarno.
2: Tanggung betenan kabare.
0: Nggih.
2: Kagem Pak Yon Fatih.
0: Kapan-kapan
2: kau mampir Pak?
0: Wah, nggih. Mungkin nak sing mampir Sanjang Rien. Nggih.
2: Kale karyawan kula kok dresake kontrol itu.
0: Oh iya, nggih.
2: Matur suwun Mbak Indah.
0: Sami-sami. Yuk greng matur sembah nuwun kagem Pak Sarbini. Lan sekarepun mangke Panem Bromo sagedipun tenggo nggih. Mangke dalam maturaken nggih Panem Bromo kagem Pak Sarbini kang sampun mios biasane pun kembang kacang menika gantos Panem Bromo nggih mboten napa-napa ya. Langsung malih wilujeng siang LPPL Buana Asri.
3: Geleng apa meh.
0: Bagus nggih menika Pak Pono. Pripun?
3: Dilanggu tuku jamu. Pun laku. Tanpa seliramu.
0: Tanpa seliramu, nggih.
3: Salam kagem Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sarbini.
0: Mugi
3: boten donga Pak Yatim donga, Pak Ateng Bimbo, Pak Jasmino, Bu Nino,
0: Bu
3: Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Mas Biar, wonten dateng, Mas Rone Tangerang, Mas Lilian Jasmara, Mas Aprilian, Mbak Ros wonten Krego, Mbak Wijanese, Mbak Wati, Mbak WR, Mama Aswa,
0: Kadang
3: Pak Roman, Kau Ibu, Wonten Wonotolo, Pak Yen Plastik, Mas Andi Setiawan, Mbak Timbul, Mas Janda Penggung, Pak Gunawan Yariadi, Mbak Nana, dan Uji Poros, Mas S, Mas S, dan Uji Poros Sutosno, RPA Sedoyo Kemawon.
0: Jadi,
3: kita ngelaras kanti atur.
0: Pripun.
3: Bali aturannya mau aturnya mau ngenteni kemauan no, mbak ini anggih ini ku podo-podo kewan mbak ini ku penelitian para ahli mbak
0: ini
3: penelitian para ahli ini ku jebul kewan sing mutu ini paling dingur soalnya orang mangan sesatin buten mati ini ku mengatakan ini ku kewan sing mutu ini paling dingur ya iku tinggi penelitian para ahli kewan sing paling akeh dhewe ya iku banyak.
0: Nggih.
3: Mboten sedikit ning banyak.
0: Banyak, heeh.
3: Terus niku cuma ning RPA ditanggung ora bakal rugi.
0: Iki
3: masalah nyetel RPA, dadekke ati seneng melambai sehat awak.
0: Nggih.
3: Ngoten niku. Wis kelapane ado banget karo wis duku. Nek ana apa-apane aja ngempet-ngempet jenengku.
0: Lah iya ta. Inje Pak Pono.
3: Kabeh ono Pak, kabeh ono papat, tali kawate.
0: Nggih.
3: Kabeh mung papat tali kawate. Jane ora nyegat. Lah itu. Jane ora nyegat. Yo mung ngenteni liwate.
0: Weh lah iya, berarti padha nyegat to, Pak. Terus saya ngenteni lewati ya. Aku tenang saking Mbak Happy Asmara panjenengan pinanggih rumiyin kalian Bang Jateng dan Bunda Bibar Bang Jateng nggih Bunda Natali, mangke sakaripun aku tenang dalam katerakan kagem panjenengan.
4: Ini nih yang bikin ribet.
5: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
4: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
5: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
4: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
5: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
4: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
5: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Injih wangsul malih menika tasih wonten pasugatan Sragen Asriku wonten Buana Asri FM lan badhe dalam lajengaken rumiyin wonten WhatsApp ingkang sampun miyos menika pinanggih kalian sinten nggih. Nah, menika wonten WhatsApp The Land of Java Man saking Mas Diar badhe nyuwun kasmaran nggih saking Mbak Safitri lelanganipun kentun kagem Eyang Pono, Bapak RT, Ayah Tovan, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, matur suwun yuk kereng inggih, matur suwun mangke kasmaran sagetipun tenggo mangke dalem maturaken kagem panjenengan. Lan sak wingingipun malih wonten Bapak Jasmino badhe nyuwun kasmaran nggih lelangan Joko kasmaran Alisa kentun kagem Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Natali, ugi Bunda Fatimah, Eyang Pono, matur sembah nuwun. Jejobi mangke dalam patesaken rumiyin kagem panjenengan. Lan ugi sawingipun malih menika assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Indah Anjani. Nggih, menika WR hadir badhe nyuwun mung bisa nyawang saking Dike Sabrina, salamnya buat semua aja. Selamat siang buat Mbak Indah, matuga tetap semangat dan terima kasih. Yuk gereng kembali kasih nggih. Lan sakingipun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak, badhe nyuwun lagu Sikep, lagunipun kagem monitor RPA. Salamipun kagem sedaya nunut Mbah Pono kemawon sampun kompet kagem Mbak Indah sugeng tugas mugi mboten ninggal saya, matur sembah nuwun. Menika saking Mbak Ani Suwarno nggih, matur suwun kagem sedayanipun nggih ingkang sak menika tasih nyawiji wonten Buana Asri Radio Publik Kabupaten Kabupaten Sragen lan kota saya ngerencangi panjenengan sedaya dumugi tabuh kalih welas siang. Monggo saderengipun kasmaran wonten Bang Jateng IPLU.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLU, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Wilujeng siang menika kagem Bunda Surati wonten GSA. Sugeng siang Mbak Indah, sugeng makarya nyuwun sekar panguripan. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Nuni, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Gun, Bunda Lis kalian, Pak Mursidi lan Bunda Fatimah, Bunda Ros, Bunda Natalia, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Putri, Mbak Titik wonten Sragendok, Bungatmi, Pak Pono, Bapak Mita, Pak RT, Cak Roto, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Lajeng Sedaya kemawon matur suwun sangat sami-sami Bunda Surati yang sampun miyos nggih. Sugeng siang sugeng laras kemawon. Lan sugeng siang kagem Mbak Indah, menika Bunda tolong dipun puteraken nemen salam buat Bunda-bunda semua menutur RBA tanpa kecuali. Buat Mbak Indah sehat selalu, Tuhan memberkati, tetap cantik, tetap semangat, jangan lupa bahagia dan makasih. Kembali kasih Bunda Fatimah, mangga sakaripun saged dipun tenggo nggih. Lan wilujeng siang menika ingkang sampun miyos nggih, kagem Mamai Aswa matur sembah nuwun nggih, kagem Bunda Ninu, Bunda Yasman sehat selalu nggih. Ugi menika ingkang tasih sesarengan kalian Bu Ana Asri ingkang badhe kenton-kenton salam, monggo tasih sesarengan kalian Indah Anjani wonten Bu Ana Asri. Lan menika wonten Mbak nggih, wonten Mbak Nuni. Nah, badhe nyuwun sekaripun menika menapa nika? Oh, loro ati kali spesial buat Mbak Indah semua kru Bu Ana Asri matur sembah nuwun. Sami-sami menika nggih. Nah, Mbak Nuni, nah wonten depan SMK Dawung nggih matur sembah nuwun. Wonten teleponipun wilujeng siang LPPL Bu Ana Asri. Wilujeng siang nggih Mbah Timbul.
1: Nggih Mbak, betul lali dalan munggah.
0: Boten. Kados pundi sehat Mbah Timbul?
1: Alhamdulillah sehat. Khususnya kembali jumpa dan pindah ke Mas Kerwara sehat Mbak Indah.
0: Amin, pangestunipun ugi Mbah Timbul nggih sehat selalu nggih.
1: Heeh.
0: Lah kula celuk jangan pun bablas sok ya. Kula teng lebeti, oh kan Mbah Timbul lajeng kula teng lha pun nyata terpit. Sehat-sehat selalu. Pipun?
1: Ketemu Mbak Atin karo Mas Irfan.
0: Nggih, lha nggih kula pun ajeng medal niku, lha Mbah Timbul pun nyetater pun medal ngoten. Jane pengen panggih, sehat-sehat selalu kok kagem Mbah Timbul nggih.
1: Mbak nggih, mbok buat kontak lah kontak iso kumpul-kumpul.
0: Nah, leres. Nggih Mbah Timbul. Mbah Timbul sekaripun menapa menika? Sekaripun menapa?
1: Nggih anu. Rawuh doyong kangge hiburan sementara.
0: Oh, siap parung doyong spesial kagem sinten?
1: Nggih. Mbah Ono dan Mas Rodi Tangerang. Heeh. Dan semua bunda-bunda semuanya enggak bisa anu karena dia apa?
0: Oh, nggih. Siap Mbah Timbul. Napa? Oh ngaten, nggih.
1: Nggih,
0: sami-sami, nggih. Yuk greng matur sembah nuwun kagem Mbah Timbul sakaripun warudoyong sagedipun tenggo nggih. Kagem Mbak WR ingkang badhe ngersakaken mung bisa nyawang saking Dike kalian Mas Arya, monggo ditampi sekaripun.
2: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

0: perlu berlama-lama di plat.
1: Banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo,
1: kamu Bill?
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak, masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro, program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik, tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
7: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ana sayur, ana woh-wohan.
0: Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wangi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang, assalamualaikum. Berjumpa kembali di Simfoni Kenangan edisi Jumat 15 Mei 2026. Ada saya Iva Hananda menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 2 siang nanti. Teman-teman kenangan dari negeri sendiri, dari mancanegara, seperti biasa Mitra Buana bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri 082 1339 50 947. Lagu tahun 80-an, ketemu dengan Utha Likumahua dan Tri Utami. Mungkinkah terjadi di sini?

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Satu koleksi dari Gomblo Setengah Gila. Duh, hampir ya ini berarti. Sudah setengah itu berarti hampir-hampir. Selamat siang yang sudah bergabung di WhatsApp Buana Asri. Yang melalui line telepon juga dipersilakan 082 1339 50947. Selamat siang Mas Diar, apa kabarnya? Mau request keraguan dari Dian Pramana Putra. Salamnya buat Yang Pono, Yang Tovan, Bapak Yon, Bapak RT, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Yasman, Ibu Satrio, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini. Terima kasih. Sama-sama Pak Mas Diar. Yang ada di Jaten Karanganyar, boleh Iva puter lagunya. Yang di telepon, Simoni Kenangan. Iya, Pari Ane, monggo.
1: Kayu buku dari Jambi ya.
0: Apa itu?
1: Minta lagu Flamboyan.
0: Flamboyan dari Bimbo ya. Baik.
1: Ya, salam untuk Bu Sri, Pak Jayo, Pak Sardini, Bu Kudi Bongo, Pak Yati di Bongo, Pak RT Mimbo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Dini, Bu Agung, Bu Is, Bu Ismi, Bu Yuti, lalu Mas Diat di Jaten, Mas Roni di Tangerang, lalu Mas Julia Jas Malam, Mas Aprilian, lalu Mbak Ros di Klego, Mbak Wijani, Mbak Wati, Mbak WR, Mama Aswa, Pak Alu, Pak Anu Rohman, beserta Ibu, juga Pak Yan Plastik, Mas Andi Sejawan, Mbak Timbul, Mas Es, lalu Mbak Nana, Mas Anu Mas Yanto Penggung, lalu Pak Gunawan Yadiyadi, lalu Mas Mbak Nana, dan lain-lain. Semuanya memang pernah menikmati lagu lama RP yang ditipan dulu Mbak Ipah dengan seiring ucapan.
0: Bagaimana ya?
1: Baju kota yang sangat jauh, ya kota yang sangat jauh yaitu ibu kota Yaman, namanya kota sana.
0: Di sana ya?
1: Kalau sini kan dekat.
0: Iya, kalau sana jauh. Pintar ya. Iya.
1: Kota yang sangat dekat,
0: sini.
1: Yaitu bukan sini, tapi Jogja. Artinya jujuk
0: saja. Baiklah. Ya.
1: Setelah RBA bikin indah dan meriahnya suasana, maka RBA sangat dicintai oleh siapa saja.
0: Iya, baiklah.
1: Sop jamur dijual di pasar Cibatu, berjalan ke barat atau ke timur, kok selalu ketemu orang itu.
0: Baik.
1: Stasiun Krian sangat bersih. Cukup sekian, terima kasih.
0: Kembali kasih ya.
1: Yuk gereng
0: kembali. Eyang Pono sehat selalu. Boleh. Ditunggu Flamboyan dari Bimbo. Selamat beristirahat siang Eyang Pono, si Raja Pantun. Yang di belakang Eyang Pono ada siapa? Simfoni Kenangan siang.
2: Siang, Mbak Ipa.
0: Siang, Mbak Putri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini juragan.
2: Sudah mapan.
0: Sudah lir gitu tak idik-idik dari sini.
2: Ya, katanya libur.
0: Liburnya masih tanggal Jumat depan, sayangku. Iya, masih Jumat depan.
2: Sudah
0: itu kok ada suara yang membuatku tak bisa tidur. Nih, pengganggu saja ini. Pengganggu ternyata yang datang, bikin nggak bisa tidur siang ini.
2: Rasa sayang gitu loh Mbak.
0: Nah,
2: kalau disia-siain rasa sayang gitu loh.
0: Rasa sayang ya.
2: Mas ditinggal tidur tuh sayang.
0: Sayang deh.
2: Nggak mesti bisa ketemu.
0: Iya, satu kebun dibawa sini semua.
2: Wah, lagunya dulu Mbak.
0: Iya, apa?
2: Lagunya Everlasting Love.
0: Everlasting Love, boleh.
2: Iya, ini kirim.
0: Luar biasa.
2: Salamnya buat Mbak WR. Terus kalau Bunda nggak ada, Bunda lagi tindaan.
0: Lagi tindaan bundanya. Iya, sepertinya pamitan sama Mbak Putri tadi ya.
2: Iya.
0: Ah, begitu ya ya ya.
2: Ade. Mbak Nana. Mhm.
0: Iya.
2: Terus. Mhm. Dari
0: Fatimah.
2: Semuanya itu enggak?
0: Semuanya. Iya. Ya.
2: Soalnya tadi yang didekan sudah banyak.
0: Sudah. Yes. Sudah lengkap fotokopi saja.
2: Sekali-kali fotokopi.
0: Iya. Siap.
2: Semangat
0: selalu.
2: Sampai sore. Biasa sambat nanti absen dulu.
0: Absen dulu. Iya, tua-tua dulu ya. Yes. Iya, Mbak Putri. Sama-sama. Yuk, greng kembali. Mbak Putri yang ada di Teguhan. Kebunnya itu luasnya berhektar-hektar, Mbak Putri itu. Sampai pisang raja besar-besar suluh semuanya. Ya Mbak Putri ya, iya. Dan gak bisa tidur sebelum selesai simfoni kenangannya. Bunda Natalie tindakan katanya ya, iya. Sehat selalu. Bunda Suradi sudah sibuk-sibuk dengan aktivitasnya. Apakah tanggal merah ikutan libur? Sehat selalu. Belasan tahun gak ketemu, kok tambah? Kok gak tambah ini sih, malah tambah muda. Luar biasa loh Bunda Suradi. Selamat siang, sehat selalu. Mbak Ani Gemoy sudah menata botol-botol kecilnya. Semoga sehat selalu juga Mbak Ani Gemoy. Mamanya Aswa, halo yang ada di Sarigunan, selamat siang. Masih Jumat depan sayangku ya, liburnya. Bunda Gun yang ada di Buonggo, Mbak Ernanya, sehat selalu. Kemudian Mbak Nana yang ada di Canten, selamat siang. Sehat selalu juga, selalu semangat. Pokoknya deh. Kalau bersama Simfoni Kenangan itu jadi gak terasa, meskipun jahit berpuluh-puluh baju ya. Ya Mbak Nana semoga sehat selalu. Kak Rus yang ada di Boyolali yang juga jahit-jahit, selamat siang. Mbak WR juga selamat siang. Bunda Ninu, Bunda Yasman juga selamat siang. Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran, lagunya Kodok pun ikut bernyanyi dari Billboard. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yuk greng, oh iya, greng kembali, boleh ditunggu tembangnya untuk Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Keraguan dari 2D Iva hadirkan di Simfoni Kenangan. Sebelum Iva buka lagi yang ada di line telepon untuk Bang Brahma Kumbara, apa kabar? Mas Isnya ada di Mojo dan Mbak Yuninya. Rukun-rukun selalu. Mbak WR di jauh sana, apakah bisa stay hari ini? Semoga bisa juga selalu bahagia. Mas Andri Setiawan dan yang timbulnya juga selamat siang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Satu koleksi lama dari kelompok Bimbo tahun 70-an. Mitra Buana sudah lahir belum ya? Ada yang masih SD, ada yang belum terlahir tapi familiar dengan lagunya karena mungkin sering diputerin orang tua Mitra Buana, atau mungkin sering diputerin yang kalian ya. Iya. Baik, flamboyan dari Bimbo buat Eyang Pono Setio Cipto ya, ada di Sambirejo. Namanya Sudeva Puter, selamat siang. Apa kabarnya? Untuk Mas Diar tadi ya, keraguan dari Dian Pramana Putra Sudeva Puter. Semoga sudah jadi teman untuk beristirahat di siang hari ini. Yang ada di telepon, coba Ivo buka Simfoni Kenangan. Siang. Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung, Bunda Kini. Iya, ibu kota periangan, Bunda Kini yang selalu riang. Iya, Bunda Kini sayangku, gimana? Iya deh, ikut bahagia. Aha. Iya, asal bahagia ya. Aha. Tiada lagi baik.

0: lagi dari The Mercies Buddha.
1: Iya deh. Baik. Iya. Yes. Sudah lengkap ya Bun ya. Baik. Yes. Iya. Iya, dipanggil biar masuk ya. Iya. Baik. Iya. Amin ya Rabbal Alamin, Bunda kini juga ya. Iya, amin. Yes. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Yuk greng kembali Bunda kini, meskipun suaranya kecil tapi terdengar ya. Selamat siang Bunda kini, boleh ditunggu tembangnya. Sehat.

Bahagia selalu, amin. Halo Hong Kong, apa kabar? Assalamualaikum, selamat siang Mbak Iva yang cantik. Oh iya, soalnya tidak berkumis. UR menyimak saja Mbak, terima kasih atas jelangannya ya Mbak. Bertugas tetap semangat, semoga sehat sekeluarga, amin. Terima kasih Mbak, kawasan Hong Kong gelap gulita hujan. Oh iya, gitu ya, bisa ngebayangin dulu aja deh Iva, belum bisa kesana. Tapi karena ada Mbak OER bisa sedikit-sedikit punya gambaran Hong Kong seperti apa. Bisa lihat kue Hong Kong seperti apa gitu. Makasih ya Mbak OER ya. Ya, selamat bersyahdu-syahdu ya. Selamat berlibur, jaga diri baik-baik, sehat bahagia selalu. Amin. Bunda Gun, weh, pasti selalu sehat dong. Habis senam tadi, mantap. Jempol 5. 4, Deng. Jempol Liva kan 4 ya, Bunda Gun ya. Iya, jempol 4 buat Bunda Gun deh. Awet cantiknya, awet sehatnya, bahagia selalu. Amin. Di belakang Bunda Gun ada siapakah? Mas siang Mbak Iva metugas, aku masih di depan radio. Oh iya. Depan apa di belakangnya? Aduh, tolong diputerin Hati Yang Memilih. Salamnya buat Ibu Harjuno, gimana kabarnya? Sehat? Tadi Iva mau kesini, ini, berjumpa beliau. Semoga sehat-sehat semuanya. Ya Bun ya, iya, dan buat semuanya selamat siang. Makasih Mbak Iva, sama-sama Bunda Suradi. Selalu awet muda ya Bunda Suradi ya. Iya, sehat, seger, buger. Semoga Bunda Ibu Harjuno Toto yang ada di Krapia sudah stay ya Bunda ya. Lagi menyimak biasanya sibuk-sibuk dengan bunganya. Sebelum nanti sore sibuk dengan hadir di PKK gitu. Sama siang Bunda Suradi, boleh ditunggu tembangnya. Terus ada lagi, assalamualaikum Mbak Iva, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, semangat, bahagia, rezeki lancar, kerjaan lancar. Amin. Mbak Nana yang ada di Cantel siang. Mbak Iva kapan main ke Cantel? Waduh, semoga disegerakan ya. Mbak Iva mau lagunya Pria Yang Jujur. Oh iya. Kalau ada nitip salam buat semua, pecinta Buana Asri, selamat beraktivitas siang. Makasih Mbak Iva untuk doa dan semangatnya. Kembali kasih Mbak Nana. Tak temani Mbak Iva sambil jahit kebaya. Oh iya, hari ini perkebayaan ya. Maaf ya Mbak Iva bila ada salah kata dari aku yang ada di Cantel. Mbak Nana, gak ada, kata-katanya bener semuanya, wis lulus. Semangat Mbak Iva, tak temani lewat udara. Mbak Iva love love love love, tak tunggu pinaraknya. Iya Mbak Nana. Selamat siang ya Mbak Nana ya. Yang kemarin kapan Jumat sempat ketemu Mbak Nana. Duh, terima kasih sekali untuk pelajaran hidupnya yang luar biasa ya. Terus di belakang Mbak Nana ada lagi di sini Pak Mul, Buana Asri, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Simponi Kenangan mau request Don't Forget to Remember Me dari The Bee Gees. Teruntuk Mbak Iva, sama bertugas sukses selalu tanpa batas. Salam bahagia. Amin. Doa yang sama untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Lagu tadi juga buat mamahnya Aswa di Kampung Lampian, selamat siang, sukses selalu. Lagu itu juga mengingat di RSPD waktu Mbak Iva yang membawakan dulu. Oh begitu ya, aduh. Syukur deh ya Pak Mul ya, kita masih diberi sehat, masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali. Nikmat yang luar biasa Pak Mul. Sehat selalu ya Pak Mul ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terus di belakang Pak Mul Mojosongo, Mbak Gemoy, assalamualaikum Mbak Iva, jumpa lagi dengan Gemoy Mbak. Mau diputri lagu Sabda Alam, bisa? Dengan senang hati dong. Lagunya buat semuanya yang lagi stay, salamnya buat semuanya juga. Semoga masih setia, buat Mbak Iva tetap semangat, tetap sehat, tetap cantik. Makasih yuk greng. Iya, sama-sama ya Mbak Gemoy ya. Selalu semangat, tetap sehat, cantik juga Mbak Gemoy yang ternyata mungil dan imut, namanya kenapa Gemoy? Berarti mungil tapi gemoy Mbak, oke lah. Mbak Gemoy selalu bersibuk-sibuk dengan botol-botol kecilnya tuh. Sehat selalu. Ini buat Mbak Putri yang saya ganggu tidur siangnya.
satu koleksi dari Jera Jolin, ada Everlasting Love. Simfoni Kenangan, Ifah Ananda.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

rombongan dong, itu lagunya. Kodok pun ikut bernyanyi. Mau nonton berdua, malah semuanya diajak aja, gimana sih? Bapak imitanya dari Bu Mati Masaran, lagunya sudah Eva puter. Selamat siang, Mbak Putri. Sudah jadi pengantar tidur siang, mudah-mudahan Mbak Putri ya, yang ada di Teguhan. Everlasting Love. Makasih Mbak Eva udah diputri lagunya. Sama-sama Mbak Putri. Love, love, love, love, love. Kemudian selamat siang ada, oh ada Mbak WR ini. Ini Mbak kawasan Hong Kong. Makasih Mbak WR, Eva udah diajak piknik ke Hong Kong ini. Mbak WR nggak libur, hari Minggu baru libur, Mbak. Di sini nggak ada tanggal merah. Waduh, waduh, tanggalnya hitam semuanya berarti ya. Luar biasa, Mbak WR, terima kasih. Sudah diajak piknik sampai Hong Kong. Melalui pesawat 94,7 ya. Ya, Mbak WR, terima kasih ya. Selamat beristirahat siang. Selamat beraktivitas. Kemudian di belakang Mbak WR, Iva buka, ada Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi Jawa Timur. Siang Kak Iva, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat sama Wad, juga berlimpah rezeki kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Lagunya Menjaring Matahari Abid Jadi di play ya. Salamnya buat Mbak Rus, Mbak Nana, Mbak Adela, Mbak Larasati, semua bunda-bunda, bapak-bapak, mbak-mbaknya, juga mas-masnya, sehat sama Wad, juga berlimpah rezeki kebahagiaan. Buat semuanya tanpa terkecuali katanya. Baik Mas Andri Setiawan, nanti habis warta berita ya, Eva puter lagunya. Salam untuk orang-orang tersayang yang ada di Mantingan, Jawa Timur. Terus di belakang Mas Andri Setiawan ada Ipung. Selamat siang Mbak Eva, siang juga. Sama bertugas mau request Everyday I Love You. Salamnya buat semuanya yang lagi stay dengerin di Simponi Kenangan. Mbak Eva makasih, tetap semangat yuk greng. Terima kasih Ipung. Boleh ditunggu temannya Everyday I Love You. Untuk Mbak Gemoy, Sabda Alam nanti ditunggu habis warta berita. Kemudian juga Mas Ipung, Mas Andri Setiawan, Pak Mul yang ada di Mojosongo, Mbak Nana yang ada di Cantel, Bunda Suradi. Terus ada Pak Jasmino, The Land of Java Man, mau request Datang Menjelang dari Dewi Yul. Salam buat Ibu Sri Wahyuningsih Benersari, Ibu Satrio, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini, Eyang Pono, Bapak Ion, buat yang siar sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. The Mercies. Bunda Kini, selamat siang. Lagunya Bunda, tiada lagi. Dan nanti kita break untuk mendengarkan warta berita dari RRI Jakarta. Setelah itu kita sambung kembali Simponi Kenangan sampai jam 2 siang.

0: Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia. Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera dan memulihkan relasi dengan sesama manusia. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang tahun ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menghadirkan kasih Tuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadiwibowo, menekankan bahwa momen kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda bagi umat untuk berhenti dan terpaku menatap langit, melainkan sebuah instruksi untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi sesama. Dalam khotbahnya, Pendeta Joko mengingatkan kembali teladan Yesus yang selalu hadir memulihkan mereka yang terpinggirkan, mulai dari penyembuhan orang sakit dan buta hingga memberikan kekuatan bagi kaum miskin. Saat ini umat ditantang untuk meneladani sikap tersebut dengan aktif memulihkan relasi antar manusia dalam lingkungan keluarga, persekutuan hingga masyarakat luas.
2: Intinya adalah setiap ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian malaikat ketika bertemu dengan para murid, kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke sorga, maka kembalilah. Yang artinya para murid dan setiap umat Tuhan itu diajak ketika kenaikan Tuhan itu kemudian diajak kembali melihat kehidupannya, yaitu mewartakan.
1: Semangat ini juga dipertegas oleh Ahmad Soleh, Panatua Jemaat GKJW Jombang sekaligus Pegiat Lintas Iman, yang menyoroti pentingnya mewujudkan hukum kasih melalui pembangunan jejaring sosial yang melintasi batas budaya dan etnis.
3: Ya, dan kebetulan saya sebagai Pegiat Lintas Iman, Lintas Budaya, Lintas Etnis, dan itu yang kami bawa tentang hukum-hukum kasih kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui jalan kami membangun jejaring.
1: Meskipun dunia saat ini masih diwarnai dengan tantangan berat seperti penindasan dan ketidakadilan yang dipicu alasan politik, sosial maupun keagamaan, umat Tuhan diminta untuk tidak berhenti berkecil hati. Dengan mengedepankan kesabaran dan kerelaan berkorban, umat diajak untuk senantiasa membawa damai sejahtera dan mengasihi Allah serta seluruh ciptaannya demi keselamatan umat manusia. Cantia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Sidak dilakukan di SPBU yang terletak di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
4: Keluhan masyarakat terkait maraknya pelangsir bahan bakar minyak atau BBM yang disebut memicu kelangkaan hingga lonjakan harga akhirnya memaksa pemerintah Kota Banjarmasin turun tangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperdagian Kota Banjarmasin pun melakukan inteksi dadakan atau sidak ke sejumlah SPBU seperti di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Dari SPBU yang diperiksa, tak satu pun mengaku melayani pelangsir BBM meski laporan masyarakat terus bermunculan. Pelaksana tugas Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin Nur Syahdi mengatakan, pihaknya sudah meminta klarifikasi langsung kepada pengelola SPBU terkait dugaan permainan pelangsir. Meski demikian, ia mengakui dugaan praktik pelangsiran belum sepenuhnya terjawab. Pasalnya, keresahan masyarakat soal sulitnya mendapatkan BBM masih terus terjadi di lapangan. Dalam sidak tersebut, petugas justru menemukan persoalan lain, yakni antrian kendaraan yang mengular hingga memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
5: Setelah kita survei memang terjadi perbedaan-perbedaan antara tugas SPBU. Jadi ada SPBU yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga sampai 15.000, ada yang 16-24.000. Tetapi ternyata nanti akan kita evaluasi lagi sampai di mana keluhan masyarakat, kemudian bagaimana istilahnya di Kota Banjarmasin tidak ada kerutan akibat dari para pelangsir ini.
4: Sementara itu, pengawas SPBU 647106 Junaidi membantah pihaknya melayani pelangsir BBM. Ia menegaskan operasional SPBU sudah mengikuti aturan yang berlaku. Ia juga mengklaim telah mengantisipasi antrian kendaraan dengan menyediakan lahan parkir seluas 600 meter di area SPBU Jalan Gubernur Subarjo.
6: Kami batasi dengan 60 liter, yang roda 6-nya untuk PS itu kami batasi 80, yang fuso ke atas itu 145, sesuai dengan SK Gubernur.
7: Jadi tanpa tadi
6: di sana untuk kebijakan masing-masing
7: beda-beda, beda-beda.
4: Pemko pun memastikan pengawasan tidak berhenti pada sidak kali ini saja. Pemko Banjarmasin disebut akan terus memantau aktivitas distribusi BBM, termasuk menindak tegas jika ditemukan adanya kerjasama antara SPBU dan pelangsir.
8: Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Keluarga Internasional, isu keluarga sehat kembali menjadi perhatian. Para ahli menilai membangun keluarga sehat tidak cukup hanya melalui edukasi, tetapi juga perlu didukung lingkungan dan kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Dalam program The Insight Voice of Indonesia, para narasumber membahas pentingnya perubahan sistem mulai dari pelabelan nutrisi, pembatasan iklan makanan tidak sehat hingga kebijakan fiskal untuk membantu keluarga membuat pilihan konsumsi yang lebih baik. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
9: Keluarga kerap disebut sebagai tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar hidup sehat. Namun di tengah mudahnya akses terhadap makanan dan minuman olahan, keluarga tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Project Lead for Policy CISDI Nida Azila Auliani pada Jumat 15 Mei 2026 mengatakan bahwa keluarga memang memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sehat. Tetapi menurut Nida, kebiasaan itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk makanan yang tersedia di sekolah, iklan di media sosial, serta informasi gizi yang diterima masyarakat. Karena itu, Nida menekankan bahwa edukasi nutrisi perlu berjalan bersama dengan kebijakan yang lebih kuat, mulai dari label nutrisi yang mudah dipahami, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan pangan sekolah yang lebih sehat, hingga kebijakan fiskal seperti pajak atas konsumsi gula.
10: Nutrition education alone is not enough. We need a systemic change.
11: Edukasi nutrisi saja tidak cukup. Kita membutuhkan perubahan sistemik, seperti label nutrisi yang lebih jelas, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan makanan sekolah yang lebih sehat, serta kebijakan fiskal, seperti pajak konsumsi gula. Sebab, keluarga yang sehat tidak terbentuk secara kebetulan, mereka dibentuk oleh sistem yang sehat.
9: Sementara itu, Senior Lecturer University Kebangsaan Malaysia, Dr. Samiha Mut Jamil, membagikan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan regulasi pangan yang lebih sehat. Ia mengatakan sejumlah langkah intervensi telah dilakukan, namun regulasi yang ada masih perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada kepatuhan sukarela dari industri.
12: We have several important interventions, though many experts argue that
13: kami telah melakukan beberapa langkah penting, meskipun banyak pakar berpendapat bahwa regulasi masih terfragmentasi dan masih sangat bergantung pada kesadaran industri untuk mematuhi aturan.
9: Di Indonesia, langkah serupa mulai terlihat melalui penerapan sistem NutriGrade atau peringkat nutrisi A hingga D yang dimulai Kementerian Kesehatan sejak April 2026. Nida menilai kebijakan tersebut menjadi kemajuan penting, tetapi masih perlu diperkuat dengan profil nutrisi yang lebih akurat agar masyarakat benar-benar terbantu dalam membaca kualitas produk pangan. Dr. Samiha juga menyoroti tantangan lain, yakni iklan makanan tidak sehat yang kini semakin banyak muncul di media sosial. Menurutnya, pengawasan terhadap promosi pangan tidak sehat, terutama yang menyasar anak-anak, perlu menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Medan. Penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi. Dari total 5.990 jemaah calon haji dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang atau kloter. Namun di tengah capaian tersebut, kabar duka datang dari Arab Saudi setelah seorang jemaah haji asal kota Medan yang tergabung dalam kloter 8 dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan. Raihan Putri.
15: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Medan pada tahun 2026 ini mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi, yaitu mencapai 97%. Kasubag Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Suci Ramadhani mengatakan dari total 5.960 jemaah dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang, di mana pemberangkatan jemaah haji embarkasi Medan dimulai sejak 22 April 2026 melalui kloter 1 dan berakhir pada 11 Mei 2026 melalui kloter 17. Dari total 5.972 jemaah ini, terdapat 2.422 orang merupakan laki-laki dan 3.550 lainnya merupakan perempuan. Suci menyebut meski tingkat keberhasilan pemberangkatan cukup tinggi, terdapat 18 orang yang belum dapat diberangkatkan, di mana 8 jemaah ini mengalami penundaan keberangkatan karena sakit, sementara 4 lainnya gagal berangkat sebelum masuk asrama akibat kondisi kesehatan dan faktor tertentu lainnya. Dan itu terdapat 6 kursi kosong atau open seat murni di sejumlah kloter akibat kekosongan manifest penerbangan. Di tengah evaluasi positif tersebut, suasana haru juga menyelimuti penyelenggaraan haji tahun ini, yang mana setelah satu jemaah asal Medan dilaporkan wafat di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, menjelaskan jemaah yang meninggal dunia merupakan jemaah asal kota Medan, yaitu almarhum Kasiani Sigit Tarmidi yang tergabung dalam kloter 8 embarkasi Medan. Zulkifli mengungkapkan calon haji tersebut wafat dalam usia 69 tahun akibat sesak napas dan serangan jantung. Almarhum meninggal dunia di Mekah dan telah dimakamkan di Tanah Suci.
16: Jemaah itu berada di kloter 8 asal Medan. Tadi dia KTU jadi Ismail. Mengalami sakit ketika di Mekah, sudah sempat dirawat di rumah sakit di Mekah, kota Rukuf, itulah ya. Akhirnya beliau wafat di rumah sakit, sesak napas dan serangan jantung.
15: Lebih lanjut, pendengar, Zulkifli menyatakan penyelenggaraan haji akan melakukan badal haji atau haji pengganti bagi setiap jemaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi tinggal menyisakan 9 kloter hingga akhir pemberangkatan pada tanggal 21 Mei mendatang. Laporannya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung. Dani?
17: Ya. Pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 19 kloter calon jemaah haji menuju Tanah Suci. Dengan jumlah jemaah 8.348 orang ditambah 76 orang petugas. Sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah 3.835 orang ditambah 36 petugas yang akan diterbangkan hingga pemberangkatan terakhir tanggal 21 Mei mendatang. Pada musim haji tahun ini, Embarkasi Jakarta-Bekasi memberangkatkan 28 kloter dengan jumlah jemaah 12.183 orang ditambah 112 petugas. Pada para calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Ketua PPIH Jawa Barat, Haboy Harinovian, mengharapkan selain menjaga kesehatan, pola makan, dan fisik menjelang puncak haji, juga diharapkan para jemaah mematuhi aturan yang diberlakukan atau disampaikan oleh para petugas, salah satunya untuk turun berlombongan sesuai bis, sesuai setelah berada di Tanah Suci.
18: Pemeriksaan imigrasi di Arab Saudi dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ketika turun dari landing di Bandara Madinah maupun di Jeddah, jamaah itu sudah langsung diarahkan ke bis. Makanya kami mengimbau ketika nanti jamaah, terutama untuk yang di embarkasi Bekasi dan di embarkasi manapun yang memang menggunakan, maka untuk turun rombongan sehingga tidak terpisah dari rombongannya.
17: Sementara itu, pendengar, hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah menerima dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah dari Kabupaten Karawang telah masuk embarkasi pukul 6 pagi tadi, dan kloter 21 asal jemaah Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang masuk asrama pukul 12 atau lebih cepat 1 jam dari jadwal semula, yaitu pukul 13 siang ini. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, dari Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari Tanah Suci. Dokter Sektor Khusus Harong, Budi Prasetyo, mengatakan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda dapat berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Syariful Alam melaporkan. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dokter Sektor Khusus atau Seksus Haram, Budi Prasetyo atau panggilannya Dokter Tio, mengatakan di Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dokter Prasetyo, di Masjid Haram ada beberapa hal di Haram yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan non-kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karena ketika ada jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, maka ditunjukkan arah terminal dan diedukasi bagi jemaah haji tersebut. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya oleh dokter. Serta bila ada membutuhkan kursi roda di haram, bisa ada yang gratis dengan menunjukkan kartu nusuk ketika melakukan ibadah umroh. Berikut keterangan dari Dokter Prasetyo.
20: Akan melakukan koordinasi, jadi di haram itu, di seksus itu ada tusi linjam, kemudian kami PKP2JH, landis, dan dari bimbar. Nah, dari kami PKP2JH, kalau misalnya ada seperti itu, kami koordinasi dengan linjam terkait barang-barang yang mungkin hilang. Barang-barang hilang ini biasanya akan dikumpulkan sama askar itu di lost and found. Itu akan kami sampaikan ke jemaah seperti itu. Kemudian lanjutnya lagi itu adalah mungkin jemaah-jemaah yang dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda. Nah, itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman landis untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
19: Dengar, sementara itu Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi. Beralih ke informasi olahraga. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
2: Vor dem Spiel des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg am Samstag um 15.30 Uhr am
21: St. Pauli akan menjamu Wolfsburg dalam laga pekan terakhir Bundesliga musim 2025-2026. Pertandingan penentu nasib degradasi akan berlangsung di sini saat St. Pauli dan Wolfsburg yang sama-sama mengoleksi 26 poin bersama Heidenheim di tiga terbawah berjuang untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Jerman. Pertandingan ini bisa dibilang paling krusial saat St. Pauli berhadapan dengan Wolfsburg dalam laga hidup dan mati di hari terakhir musim Bundesliga. Kekalahan 2-1 tuan rumah dari Leipzig pekan lalu membuat mereka terpuruk ke dasar klasemen akibat selisih gol yang sedikit lebih buruk ditambah dengan jumlah gol terendah di liga musim ini, yakni 28 gol. Sementara Wolfsburg, meskipun mereka berhasil menghindari kekalahan dalam dua laga tandang liga berturut-turut, Wolfsburg memasuki pertandingan ini diambang kembali ke divisi kedua untuk pertama kalinya sejak musim 1996-1997. Ini menjadi musim Bundesliga terburuk mereka dalam hal perolehan poin dan mereka telah menderita kekalahan terbanyak dalam satu musim di kompetisi ini dengan total kekalahan 19 kali. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, mengatakan bahwa St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang dapat menyulitkan timnya. St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang benar-benar bisa menyulitkan kami. Anda sudah melihat bahwa mereka adalah tim dengan pertahanan terbaik di divisi pertama. Mereka selalu memiliki momen-momen krusial di setiap pertandingan yang membuat mereka bisa menjadi ancaman. Itulah mengapa kami berharap sudah siap menghadapi apa yang menanti kami. Namun demikian, kami tahu bahwa hal-hal tak terduga bisa terjadi dalam pertandingan seperti ini. Hal itu tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa penting bagi kami untuk tetap fokus, menerapkan rencana permainan kami sebaik mungkin dan kemudian melihat apakah itu cukup untuk mengalahkan St. Pauli. Sementara manajer klub St. Pauli, Alexander Blessin, menyampaikan bahwa pertandingan ini krusial untuk dimenangkan. Kami semua tahu ini adalah pertandingan terpenting musim ini dan tentu saja kami tidak bisa mengabaikan tekanan ini. Jadi kami harus menghadapi situasi ini sepenuhnya. Tapi saya tidak ingin menciptakan suasana ketakutan karena kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi. Dan itulah mengapa kami harus memanfaatkan kesempatan ini dan kami harus menerimanya. Dan itulah mengapa saya melihatnya sekarang di pekan terakhir bahwa kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi ini meskipun dari posisi yang paling tidak menguntungkan, posisi peringkat ke-18. Tim manapun yang meraih kemenangan di sini akan mendapat peluang untuk bertahan di Bundesliga dengan bermain di babak playoff. Namun, kekalahan di sini memastikan degradasi ke Divisi 2 Bundesliga. Laga antara St. Pauli dengan Wolfsburg ini akan berlangsung di Stadion Millerntor Hamburg malam besok pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen
2: Simfoni Kenangan
3: 94,7 Buana Asri FM
2: Simfoni Kenangan.

dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kembali lagi Simoni Kenangan menemani Mitra Buana sampai di jam 2 siang. Setelah tadi break untuk mendengarkan informasi terkini di Warta Berita. Ada Sabda Alam. Selamat siang, Mbak Gemoy. Sambil bersibuk-sibuk, apa sudah bersantai ini? Sabda Alam sudah Eva puter. Dan sebelumnya tadi ada satu koleksi dari Hari Parintang Hatiku Yang Memilih. Selamat siang Bunda Suradi. Semoga sudah disimak juga. Sambil beristirahat siang, bahagia sehat selalu, amin ya robbal alamin. Mbak Gemoin juga sehat bahagia semuanya. Mbak Nana, selamat siang. Pria yang jujur, siapakah pria yang jujur? Pokoknya idola semua wanita ya. Pria yang jujur itu. Mbak Nana habis ini nanti Eva puter lagu tahun 80-an. Waktu itu adanya hiburan musik hanya di TVRI, ada Aneka Ria Safari, ada Selekta Pop gitu ya. Iya, Mitra Buana mengalaminya. Selamat siang, boleh didengarkan habis ini. Pak Mul yang ada di Mojosongo, don't forget to remember, sudah Eva persiapkan dari The Bee Gees. Bisa didengarkan, begitu juga untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngowi, Menjaring Matahari, dan Mas Ipung yang hari ini pengen dengerin apa itu namanya, Everyday I Love You. Ade Putra, pria yang jujur di Simfoni Kenangan.

0: Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
2: Simfoni Kenangan
3: 94.7
4: Buana Asri FM.

Kelompok The Bee Gees dengan Don't Forget to Remember. Untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo, selamat siang. Selamat beristirahat siang Pak Mul. Selamat menikmati hari libur bersama orang-orang tersayang. Sambil menikmati teman-teman favorit di Simponi Kenangan hari ini. Kemudian selamat siang juga untuk Mbak Nana. Lagunya Sudeva Puter, Pria Yang Jujur tadi yang di request. Semoga jadi teman untuk beraktivitas perkebayaan hari ini. Ya, ini banyak orang punya kerja juga ya. Kebaya among tamu atau kebaya yang pada mau wisuda. Baik Mbak Nana, sukses selalu, bahagia terus, amin. Terus ada lagi, selamat siang Satrio Madang Bedino. Kalau enggak madang pelutnya lorong. Selamat siang Bu Nasri, sebagai The Land of Java, men. Siang Kak Iva, siang adik. Mau nagih utang, ya. Tapi voice-nya tadi di request, ada yang sudah request yang Everyday I Love You. Tapi nanti habis Berita Indonesia Live, bisa Iva puterin yang different beat. Soalnya kemarin ini ya, yang liwet ya, yang Iva puterin. Boleh, tapi ini sepertinya sudah enggak cukup waktunya. Nanti setelah BI Live, Iva puter Satrio Madang Bedino, Baik Deal. Lagu ini untuk semua pendengar Buana Asri yang siang hari ini. Di siang hari ini semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Kembali kasih Satrio Madang Bedino. Boleh dong. Different beat. Asik juga lagunya, nanti bisa Iva temani untuk mendengarkannya ya. Selamat siang juga untuk Mbak Putri. Makasih Mbak Iva udah diputri lagunya Love Love Love Love Love-nya banyak sekali. Love-nya juga panjang untuk Mbak Putri. Sudah lir-lir gak jadi lagi ya. Baik, baik, baik. Sekarang kita ketemu dengan yang ini, Ebit G. Adi. Oh ya Mitra Buana, jangan lewatkan malam nanti pentas seni hari jadi Kabupaten Sragen Jadul Mantul. Yo, yang suka lagu-lagu jadul silakan merapat ke lapangan alun-alun Sasono Langenwargo depan Kecamatan Samjirjo. Hari ini Jumat 15 Mei 2026. Mulai jam 20.30 bersama Orkes Melayu Jadul Fanama. Yuk, siapa nih penggemarnya? Sebelumnya juga nanti sudah ada dimulai jam 2 ini. Ada Tari Modern, TK PAUD, kemudian ada band SMK Negeri 1 Samirjo juga. Ada Kus Plus Mania juga, Kadipiro yang nanti tampilnya 15.30 sampai 17.30. Nah puncaknya nanti Orkes Melayu Jadul Panama. Boleh datang ke sana Mitra Buana, dress code-nya keren dong, kostum nuansa jadul. Bisa ngebayangin kan? Iya. Silakan bergabung di sana. Berbahagia di sana memperingati hari jadi Sragen ke-280.

menjaring matahari Mas Andri Setiawan, halo, yang ada di Mantingan Ngawi. Sehat selalu. Kemudian Mas Ipung, Everyday I Love You, Satrio Madang Bedino, Different Beat, nanti boleh ditunggu. Mitra Buana, waktunya sudah tidak mencukupi lagi, harus segera closing pamitan dari Simfoni Kenangan edisi Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih kebersamaannya. Jam 2 pas nanti bisa menyimak Berita Indonesia Live, dan setelah itu nanti jam 3 kita ketemu di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Jangan lupa Mitra Buana, hidup ini sangat singkat, jadi lakukan apa yang membuat Mitra Buana bahagia, dan beradalah dengan orang-orang yang membuatmu tersenyum. Wassalamualaikum, yuk greng.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam Berita Indonesia Live edisi Jumat 15 Mei 2026. Saya Martina Daudau dari LPPL Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sebagai radio host, sesaat lagi akan menyajikan rangkaian informasi terkini dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh LPPL anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, kita mulai berita pertama. Laporan Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan akan melaporkan Kodim 1704 MAPI mengadakan kegiatan persami dan bela negara untuk siswa-siswi SMA dan SMK Korps Kadet Republik Indonesia. Silakan Douglas.
1: Kodim 1704 MAPI mengadakan kegiatan persami dan bela negara siswa-siswi SMA dan SMK Korps Kadet Republik Indonesia. Upacara pembukaan dilaksanakan di halaman Kodim 1704 MAPI, Jumat 15 Mei 2026. Upacara tersebut diikuti anggota TNI, Polri, anggota Satpol PP, dan siswa-siswi SMA dan SMK. Dalam sambutannya, Dandim 1704 MAPI Letkol Infantri Bayu Adi Nugroho mengatakan bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, bela negara adalah hak dan kewajiban kita semua, KKRI adalah wadah kebersamaan. Hari ini menunjukkan komitmen bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Bela negara di era sekarang tidak selalu harus angkat senjata. Ada 5 wujud bela negara yang bisa dilakukan. Di antaranya, 1. Cinta tanah air. Bangga jadi Indonesia, pakai produk dalam negeri, lestarikan budaya, termasuk budaya Papua yang kaya ini. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Taat hukum, bayar pajak, ikut pemilu, tidak golput. Yang ketiga, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, tolak paham radikalisme, intoleransi, dan yang ingin memecah belah NKRI. 4. Rela berkorban untuk bangsa, di antaranya gotong royong, bangun jembatan, bantu sesama, kerja keras di profesi masing-masing. Saya berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan serius. Ilmu yang didapat hari ini adalah bekal kalian menjaga keluarga dan lingkungan. Tegasnya, jaga kekompakan kita, boleh beda suku, agama, dan pendapat, tetapi kita satu, Indonesia. Saya berharap semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan disiplin. Ilmu yang didapat hari ini adalah bekal kalian menjaga keluarga dan lingkungan. Jaga kekompakan, kita boleh beda suku, agama, dan pendapat. Tapi kita satu, Indonesia. Jadilah teladan, sepulang dari sini, tularkanlah semangat bela negara di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi langkah kita semua. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang lakukan sinergi dengan PLN UP3 Malang guna mendukung program transisi energi nasional. Selengkapnya bersama rekan Julia Prabowo, reporter Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan Julia.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang menjalin sinergi dengan PLN UP3, unit pelaksana pelayanan pelanggan Malang dalam mendukung program transisi energi nasional. Upaya saling support tersampaikan saat Wakil Bupati Malang, Dr. Anda Hanja Latifah Sohib, berkunjung dan diterima Agung Wibowo, manajer PLN UP3 di kantor PLN UP3 Malang pada Selasa 12 Mei 2026. Wakil Bupati Malang juga berkesempatan mendapat paparan terkait perbandingan efisiensi antara kendaraan bertenaga listrik dengan berbahan bakar minyak, termasuk penggunaan kompor listrik dalam kebutuhan rumah tangga. Tak terkecuali, Wakil Bupati Malang juga meninjau keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Center Malang berlokasi di sisi utara dari kantor PLN UP3 Malang dengan naik mobil listrik. Selain berada di lokasi yang strategis, SPKLU dirancang sebagai pusat layanan pengisian kendaraan listrik terpadu. Fasilitas ini dilengkapi dengan 4 unit mesin berkapasitas 180 kW yang dapat melayani 8 unit charger, serta 1 unit mesin berkapasitas 60 kW untuk melayani 3 unit charger. Fasilitas ini juga didukung 10 slot parkir serta sarana pendukung berupa masjid, lounge, dan toilet. Wakil Bupati Malang menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir untuk mencas apabila kehabisan energi karena keberadaan SPKLU cukup. Dan warga Malang Raya juga aman menggunakan mobil listrik karena PLN UP3 sudah sangat siap untuk membantu pengisian energi listrik. Reporter Julia Prambu Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, jangan kemana-mana karena setelah jeda singkat berikut, kami akan kembali hadir di sesi kedua dengan kabar terbaru dari berbagai daerah serta laporan khusus yang sudah disiapkan tim redaksi. Tetap bersama Berita Indonesia Live.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemila Indra Girhidu Rio, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berbagai berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Dan pendengar, kita berada pada sesi kedua untuk kembali menyimak informasi dari 3 LPPL. Namun sebelumnya kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama Redaktur Aan Kasianto.
4: Pendengar LPP Indonesia, analis pengembangan lembaga pembiayaan OJK Iwan Partogi mengatakan permintaan emas nasional yang terus meningkat menjadi peluang untuk pengembangan kapasitas produksi dalam negeri dan optimalisasi sumber daya emas yang ada di masyarakat. Dijelaskan oleh Iwan mengungkapkan bahwa volume impor emas batangan Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang 2016 hingga 2025 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 29,10% per tahun. Pada 2025, sekitar 89% impor emas Indonesia masih berasal dari Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Swiss. Dilanjutkan bahwa saat diskusi membahas perkembangan regulasi pengawasan hingga potensi ekonomi bank emas yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia. Dalam keterangan dikutip di Jakarta, dia mengatakan bahwa bank emas atau bullion bank bukan merupakan lembaga atau badan hukum tersendiri, melainkan kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Dasar hukum praktek tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, khususnya pasal 130 hingga pasal 132. Sementara itu, analis perdagangan ahli utama BPPT MSIS menyebut perdagangan emas digital yang diawasi pemerintah wajib memiliki aset dasar atau acuan underlying asset berupa emas fisik nyata. Menurutnya, regulasi perdagangan emas digital dibentuk untuk mencegah praktik perdagangan emas tanpa fisik yang berpotensi merugikan masyarakat. Laporan khusus redaksi kajian untuk Berita Indonesia Live.
0: Pemerintah Kabupaten Ngawi lakukan penertiban terhadap ratusan penerangan jalan umum atau PJU yang selama ini belum menggunakan meteran listrik. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Henti Ludiana dari LPPL Radio Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Silakan rekan Henti.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemkab Ngawi mulai menertibkan ratusan penerangan jalan umum PJU taksasi atau abonemen yang selama ini belum menggunakan meteran listrik. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan pemborosan pembayaran listrik PJU. Kamis 14 Mei kemarin, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, mengatakan penertiban dilakukan terhadap PJU dengan sistem pembayaran abonemen tetap setiap bulan. Bersama PLN, pihak Dishub mulai melakukan survei di 48 titik PJU taksasi yang tersebar di 11 desa dan 2 kelurahan. Data Dishub mencatat saat ini masih terdapat sekitar 250 titik PJU taksasi dari total 344 titik yang terdata pada 2023 lalu. Menurut Anang, sistem pembayaran PJU taksasi dinilai tidak efektif karena penggunaan listrik sulit dikontrol. Selain itu, pembayaran listrik dihitung menyala penuh selama 24 jam meski lampu sebenarnya hanya aktif saat malam hari. Dishub berencana mengalihkan seluruh abonemen ke meterisasi agar penggunaan listrik lebih terukur dan efisien. Langkah tersebut juga dibarengi sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat bersama pihak PLN, yang mana penertiban dilakukan bertahap di seluruh kecamatan. Dishub berharap seluruh PJU di Kabupaten Ngawi intinya menggunakan sistem meterisasi sehingga pembayaran listrik lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran daerah. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, sesaat lagi kita akan menyimak laporan Elisa Anwiana, reporter Gema Randik FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang akan melaporkan Kabupaten Musi Banyuasin jadi titik awal penataan besar sumur minyak rakyat. Silakan Elisa.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Pemerintah Kota Musi Banyuasin menggelar apel ikrar bersama implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 yang berlangsung di lapangan Mapolsek Keluar. Kegiatan pada Rabu 13 Mei 2026 ini menjadi penanda dimulainya penguatan tata kelola sumber minyak masyarakat secara legal, terstruktur, dan berkelanjutan. Bupati Bogor HM Tohatoet Esa menyampaikan bahwa ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola sumber minyak masyarakat sekaligus mendukung percepatan ketahanan energi nasional. Sementara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Permen SDM Nomor 14 Tahun 2025 sangat bergantung pada sinergi seluruh pelaku kepentingan. Dan nantinya sumber-sumber tersebut akan dikelola oleh 3 badan usaha yang ditunjuk gubernur atas usulan bupati. Demikian saya Lisa Nwena dari LPPL Kemarani Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini akan segera disampaikan rekan Silia Asidik dari Sibayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Dengan berita kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Tegal, Kukukan Pramuka Garuda, dan lepas kontingen Pesta Siaga tingkat Jawa Tengah. Silakan Silia.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tegal melaksanakan pengukuhan Pramuka Garuda tingkat kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Tegal tahun 2026 periode 1 di Bumi Perkemahan Kota Tegal. Ada sebanyak 735 Pramuka Garuda yang dikukuhkan, terdiri dari Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, dan Pramuka Penegak. Selain pengukuhan, dilaksanakan pula pelepasan kontingen Pramuka Siaga Kota Tegal mengikuti Pesta Siaga Tingkat Daerah Jawa Tengah. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tegal, Dr. Gigi Agustui Sulistiantono mengatakan, bagian upaya pembinaan generasi muda yang dikenalkan dengan berbagai kegiatan kepramukaan, sehingga harapan bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter, peduli terhadap sesama, berbudi luhur, dan responsif. Sebanyak 735 Pramuka Garuda akan menjadi contoh dan tauladan bagi generasi muda lainnya, sehingga mereka akan menjadi duta-duta di sekolahnya maupun di lingkungannya yang turut membentuk karakter anak-anak generasi penerus bangsa. Terkait dengan kontingen Pramuka Siaga Kota Tegal yang dikirim mengikuti Pesta Siaga Tingkat Daerah Jawa Tengah, ada sebanyak 32 anak yang mewakili atau 4 barung. Harapannya bisa membawa nama baik Kota Tegal. Menurut Agustui, Pesta Siaga bukan sekedar ajang perlombaan untuk mencari pemenang, namun juga menjadi tempat untuk bermain, belajar, bersahabat, dan menunjukkan kreativitas. Jadikan setiap teman lomba sebagai sarana untuk menambah pengalaman. Ia berpesan agar selalu menjaga kesehatan, menjunjung tinggi sportivitas, menerapkan Dwi Satya dan Dwi Dharma, serta menjaga kekompakan. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Sibayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Silia dari Sibayu FM sekaligus menutup jumpa kita pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, beserta tim redaksi Berita Indonesia Live mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk kekilafan yang ada. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang.

KK Karang Malang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

masih bersama Anda, inilah 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana, jangan lewatkan, saksikan dan hadiri Pentas Seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 Jadul Mantul. Kapankah nanti malam Mitra Buana? Bersama siapa? Bersama Om Jadul Panawa. Mitra Buana termasuk penggemarnya. Silakan segera merapat. Siapapun Mitra Buana, penggemar atau bukan, sayang sekali kalau dilewatkan ya. Jadul Mantul malam nanti pukul 20.30 sampai dengan selesai di alun-alun Sasono Langen Wargo depan Kecamatan Sambirejo. Jangan lupa dimulai siang ini sudah dimulai berbagai hiburan di sana, di antaranya tari modern dari TK PAUD, kemudian band SMK Negeri 1 Sambirejo, kemudian juga Kus Plus Mania Kadipiro.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, setiap pencapaian besar dimulai dengan keputusan untuk mencoba. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Sore, Assalamualaikum, berjumpa di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Edisi Jumat 15 Mei 2026, ada saya Ifah Ananda. Menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 5 sore nanti. Lagu-lagu favorit Mitra Buana bakal Ifah kasih satu persatu. Bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri di 082 133 950.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
1: Kulo kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon Pak? Kulo kalih keluarga rencana nggih kepengen daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun Pak RT. Bibar niki, kulo kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Sampai di jam 5, teman-teman favorit Mitra Buana bakal terus Iva hadirkan. Yang bisa Mitra Buana request melalui telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri 082133950947. Mbak Putri, selamat siang. Sudah bangun dari tidur siang? Atau malah gak jadi bobok siang ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request Takdir Kehidupan yang versi cewek? Ya Mbak Iva, boleh. Buat penggemar buat pengantar Olga. Salam buat semuanya aja. Untuk Mbak Iva kebagian, terima kasih. Ketawa terus love love love. Iya. Terima kasihnya itu sampai kantong Iva itu penuh loh. Tapi masih cukup, kantong Iva banyak gitu. Masih muat beribu-ribu terima kasih. Mbak Putri, boleh takdir kehidupan ya? Coba-coba. Ini yang penting versi cewek begitu. Boleh, coba nanti saya klik. Semoga sesuai yang dimaksudkan Mbak Putri ya. Iya. Ditunggu Mbak Putri sambil persiapanmu Olga. Ih, luar biasa. Makanya dari puluhan tahun dulu kok masih sama aja ya. Awet mudanya. Ternyata salah satu kuncinya adalah rajin Olga. Baik, Mbak Putri ditunggu. Di belakang Mbak Putri ada siapakah ini? Assalamualaikum Kak Iva, sore. Sore juga Nona Adelia AR. Glenn of Java Man, jumpa lagi sama aku Nona Adelia dari kawasan Cepu, Andong, Boyolali. Cuaca masih panas kakak. Kak Iva apa kabarnya? Kak Iva baik, sehat, happy lagi ya. Sragen cuaca gimana kakak? Kalau di Sragen lumayan cerah. Lumayan cerah, agak-agak, apa ini namanya, lumayan terik. Tapi sudah tidak begitu panas sayang ya. Membasuh lagunya, membasuh ya, Bayi Hindia. Tolong di play ya kakak, aku dengerin sambil persiapan berangkat TPQ. Luar biasa, rajinnya. Salam spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Untuk semua Mitra Buana, selamat sore. Selamat ngapain aja untuk Kak Iva sama bertugas. Tetap semangat, salam sehat, bahagia selalu. Terima kasih, yuk kreng. Greng kembali Nona Adelia yang ada di Boyolali. Bumung sampai Boyolali, Fah mampir ya. Mampir ke Kak Rus sama sore. Selamat dengerin Barindo yang di Boyolali lagi. Ada siapakah di sana? Mbak WR ya, ada di Hong Kong. Semoga juga masih stay di sini. Inikah Mbak Putri, takdir kehidupan.
1: Harus ku jalani.
0: Iya, gak bisa milih ya. Tapi harus dijalani. Di Barindo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.
1: Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai jam 5 sore. Sore Ade, Sonona Adelia. Lagu yang di request tadi sudah Ifah puter ada Membasuh dari Hindia. Salam buat bundanya ya, iya. Yang katanya persiapan TPQ. Aduh, adik pinter. Semoga tambah pinter, tambah solehah gitu. Amin. Selamat sore. Tadi lagunya iya sudah Ifah puter juga. Mbak Putri tadi sudah ya, sudah. Kemudian ada Mbak Gemoy, selamat sore Mbak Ifaku. Gemoy boleh diputerin Tunggu Aku Sebelum Hujan. Oh iya, Sedia Aku Sebelum Hujan maksudnya mungkin ya Mbak Gemoy. Lagunya ku nikmati sambil beres-beres nih, habis mandi Mbak. Sudah fresh. Makanya kok ada bau-bau harum di sini. Aroma wanginya sampai sini ya Mbak Gemoy. Buat Mbak Ifa, thank you. Love-love, iya, love-nya pink. Baik, Mbak Gemoy, selamat sore. Sudah selesai pasarannya di dapur. Habis beres-beres, habis mandi, tinggal santui, ya. Boleh. Ditunggu tembangnya Kak Gemoy. So, di belakang Mbak Gemoy ada siapakah di sini? Dari Hong Kong non jauh di sana tapi terasa dekat di hati. Assalamualaikum sore Mbak Ifa yang baik hati. Iya, kelihatan ya dari suaraku ya. Iya. Jangan kaget kalau lihat sisi lainnya. Terima kasih WR Jelang Mbak Ifa. WR mau request lagu Cinta Hingga ke Surga. Dari Cutari kalau enggak salah, Mbak. Yes. Spesial buat yang jauh di sana. Sejauh mana sih? Sejauh Seragen Hong Kong apa lebih jauh lagi? Sejauh-jauhnya pasti terasa deket di hati. Cie-cie Mbak WR. Pakai inisial lagi. Enggak pakai nama. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Sama sore. Mbak Ifa tetap semangat ya, Mbak. Iya, love love. Yes. Love love love love balik. Kita kirimkan ke Hong Kong sana love saya ya. Terima kasih yuk greng-greng kembali Mbak WR. Boleh ditunggu lagunya dengan senang hati Ifa putar. Yang ada di telepon ada siapakah? Barindo sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Ifa. Dalam Afja Fame.
1: Selamat sore Kak Rus. Kabar baik Kak Rus, gimana kabarnya Kak Rus di Boyolali?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Cuaca masih panas Mbak Ifa.
1: Oh, cuaca masih panas di sini yang sudah agak-agak redup gitu.
2: Tadi pas di absen Kak Rus lagi masak, jadi sudah bilang stesun, tapi Mbak Ifa kan nggak dengar.
1: Iya, nggak dengar tadi saya ya. Sambil ada ini apa suara goreng-gorengan gitu. Oke lah, baru masak.
2: Kepengen ke Malaysia ini Mbak Ifa.
1: Siapa? Oh, Kak Rus pengen ke Malaysia. Boleh, Ifa hantar dengan senang hati. Mau kemana?
2: Cintaku.
1: Cintaku.

0: Arif.
1: Oh, Arif, Cintaku Aja judulnya ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Kalau enggak cinta apa cintaku gitu, Arif.
1: Coba Iva buka ya. Mau dikirim buat siapakah, Kak Rus?
0: Ini spesial cintaku apa atau cinta spesial buat yang tersayang, anak widok.
1: Anak widok siapakah?
0: Semoga sehat selalu, tambah pintar sekolah ngajinya.
1: Amin.
0: Semoga sukses dunia akhirat.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terus salam-salam lagi ada Mbak Iva ya.
1: Yes.
0: Selamat tugas, tetap semangat. Salam
1: terima kasih.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Semoga dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar, berkah barokah.
1: Amin.
0: Sukses tanpa batas.
1: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Kak Rus.
0: Terima kasih, Mbak Iva.
1: Yes.
0: Lagunya ada.
1: Ada. Nanti kalau enggak cinta ya cintaku ya. Boleh.
0: Itu dari Arif.
1: Yes, boleh.
0: Apa sih yang enggak ada di Buana Asri?
1: Betul sekali Kak Rus, pinter deh. Apa sih yang enggak bisa Buana Asri gitu ya?
0: Apa sih yang enggak ada? Pasti ada, pasti bisa.
1: Nah, gitulah.
0: Terus lanjut lagi ada Mbak Nana yang dicantel ya. Selamat sore. Tetap semangat. Gas jahitnya tak kancani lewat udara.
1: Baik.
0: Terus ada Bunda Gundi Bongko, selamat sore Bunda, semoga sehat selalu. Ada Mbak Andri Setiawan, Eyang Timbul, Kak Yang Pono di Sambirejo, Mbak Yuni di Masuwetan, ada Mas Giar di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan.
1: Baik.
0: Ada Pak Joko Suprianto di Ada juga Pak Eko di Gondang, Pak Sarbini, Pak Ian Plastik di Gemol.
1: Baik.
0: Mbak Anik tiga-tiganya. Terus ada Mbak Putri, Bunda Kali, Bunda Kini yang selalu ceria. Halo Bandung. Terus kalau Kak Renjet, kalau Bunda Kini yang naik senyum-senyum
1: ya. Jadi cerah gitu.
0: Jadi enggak ngantuk gitu.
1: Iya, betul.
0: Kalau enggak on air kok Bunda Kini enggak on air.
1: Kemana ini Bandungnya?
0: Selalu bundaku. Nanti habis Kak Rus ya, naik ya bun.
1: Naik bun.
0: Terus ada lagi Bunda Ninu, ini sudah lama gak minyos ini, semoga sehat selalu.
1: Baik, amin.
0: Ada Bunda Surati, ada Bunda Lasmiati, Pak Rohman, ada Bunda Miko, Bunda Iin, Bunda Fatima, Bunda Ngatmi.
1: Baik.
0: Ada lagi Bapak Emita juga, Mbak WR yang jauh di sana. Selamat selalu. Ada Mbak Martini, Kak Roto, terus Mas Brahma Kumbara, beserta Mas Kes. Pokoknya buat semua tanpa kecuali yang sore ini stay di 94.7 ya Mbak Ita.
1: Betul sekali.
0: Selamat istirahat yang sudah istirahat. Kalau Kak Ros ini habis masak, habis sholat. Sholat asar mau lanjut jahit, ditemenin Mbak Iva di Buana Asri dengan lagu-lagu Barindonya.
1: Nah, begitulah ya deh.
0: Lagunya ditunggu.
1: Boleh, Iva. Boleh.
0: Kalau ada salah-salah kata minta maaf ya.
1: Tidak ada.
0: Sampai jam 8.
1: Sampai jam 8, Kak. Iya, betul.
0: Berarti enggak disuruh pulang hati-hati, nanti aja dikala kesel.
1: Oh iya, hati-hatinya nanti ya.
0: Jangan bosen ya.
1: Enggak pernah deh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Yuk gereng juga. Kak Rus yang ada di Boyolali, selamat sore. Apa sih yang enggak bisa di Buana Asri gitu loh ya. Iya. Kak Rus selamat jahit-jahit terus. Rezeki lancar, amin. Lebih semangat lagi bersama Barindo. Ada Kak Irfan di sini. Sama sore Kak Iva. Iya, Ade Irfan Permadi. Ternyata pengen juga jadi ini ya, sekali-kali request gimana rasanya kalau jadi pendengar gitu. Mau request elemen cinta tak bersyarat. Iya sih, masa cinta harus bersyarat? Kayak mau cari surat keterangan aja. Syaratnya banyak ya. Ini didengerin di mobil perjalanan ke Karanganyar, Kak. Makasih. Sama-sama, Kak Irfan Permadi. Hati-hati di jalan. Lancar urusannya ya, semakin sukses. Ini calon CEO Mitra Buana, Kak Irfan Permadi ini. Oke bro, ditunggu elemen cinta bersyaratnya. Yang ditelepon, sudah pigi. Boleh dicoba lagi? 890799. Bunda Fatimah. Pesannya kenapa dihapus Bunda? Adakah yang salah? Boleh ditulis lagi Bunda Fatimah, sehat selalu ya Bun ya. Padahal Liva kangen baca WhatsAppnya Bunda Fatimah ini. Mbak Rindo, selamat sore.
2: Halo, halo Bunda.
1: Nah, kan langsung connect.
2: Iya, mendengarkan Mbak Rosa.
1: Mendengarkan Kak Rus gimana?
2: Sendiri, ya,
1: iya, berarti tertawa bersama-sama tapi di rumahnya sendiri-sendiri ya.
2: Rumah jauh.
1: Hah?
2: Rumah jauh.
1: Iya, itu yang bikin awet sehat, awet muda. Iya.
2: Mbak Rosa baru mati sama saya yang ketiga itu. Mbak aja, Mbak Bunda.
1: Iya.
2: Kalau Bunda nanti ketua anak, Mbak.
1: Iya.
2: Ya, mati muda Mbak itu.
1: Iya, makanya Iva panggil Kak aja lah.
2: Mbak Diana itu.
1: Oh begitu, iya.
2: Wajahnya mirip Mbak Diana juga.
1: Iya.
2: Ya, lagunya
1: gimana? Nah, apakah?
2: Ada apa denganmu?
1: Ada apa denganmu?
2: Ada apa denganmu?
1: Ada apa denganmu dari Peter Pan ya? Ya.
2: Ada apa denganmu, Kak Rus?
1: Kak Rus, ada apa denganmu gitu? Ya. Kak, Bunda kini tahu semuanya. Oh begitu, luar biasa lo punya ilmu intel ini. Iya deh. Yes. Salamnya ikut Kak Rus, sudah lengkap ya. Ya, oke, baiklah.
2: Saya berkah.
1: Oh ya. Oh begitu ya?
2: Iya.
1: Yes. Mantap, ya mantap. Iya. Betul. Iya. Iya, obat awet muda, obat sehat. Nah, itu yang penting. Begitu, Bunda kini. Yes, amin. Amin. Iya, enggak terlupakan.
2: Jangan
1: lupakan semua. Oh, ya. Ingat selalu.
2: Selalu masa
1: pacaran. I teringat selalu ya.
2: Berjalan-jalan di muka rumah. Cuma kapan berapa itu?
1: Iya deh.
2: Masih
1: pasaran. Wah iya, budak ini kan kembang desa waktu itu.
2: Iya.
1: Meni-meni ya.
2: Yes. Kalau
1: Bapak berangkat kerja, ambil itu
2: belum ada lagi.
1: Nah itu dia.
2: Ketan lewatan, Mbak.
1: Ya. Oh begitu, wah makanya sudah lirik-lirikan ya. Ya. Iya, cuhi, sweet, ya.
2: Saya 71 kata rahmat
1: Bapak. Oh begitu. Duh iya iya iya iya. Iya lagunya masih Teti Kadi Ari Kusmiran gitu ya. Yes. Baik. Begitu. Baiklah. Kembali kasih Bunda. Yuk gereng juga. Ya, Bunda kini yang dulu meni-meni bukan kini-kini loh ya. Ditunggu ada apa denganmu? Kak Irfan Permadi, ada salam ini dari Kak Rus. Katanya Mbak Iva, Kak Rus nitip salam buat Kak Irfan Permadi, hati-hati di jalan. Gitu. Terus buat Bunda Kini, gak apa-apa Bunda Kini yang cantik, baik-baik semua kok, love, love, love. Iya deh, selamat sore ya Kak Irfan Permadi. Ternyata yang requestnya dijawab penyiar itu seneng ya. Iya gitu. Besok kalau pas tugas di sini, kalau ada yang request cepet dijawab. Tahu kan sekarang rasanya bagaimana? Kalau request cepet dijawab itu iya. Pokoknya OSS. Ora suwe-suwe. Sedia aku sebelum hujan. Mbak Ani Gemoy di Barindo. Koleksi lagu barat Indonesia. Ifa Hananda sampai jam 5 sore.

0: Bu, Bu Nek, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Barindo koleksi lagu barat Indonesia. Sampai di jam 5 sore. Kak Irfan, sampai manakah di kau? Ya ampun. Masih sempat nyanyi tadi, mesti teriak-teriak di mobil. Saya hafal dengan gayamu, Kak Irfan Permadi. Cinta tak bersyarat dari elemen. Ini ceritanya Kak Irfan Permadi itu pengen nyoba jadi pendengar gitu. Biasanya kan duduk di sini. Jadi sore hari ini Kak Irfannya merasakan bagaimana rasanya ketika request lagu dan diputer. Kak Irfan Permadi sukses selalu. Yes. Ketemu dengan siapakah di sini? Mbak Ani Gemoy, gimana? Sudah didengerin tadi lagunya? Sedia aku sebelum hujan. Baik, terus ada lagi Mbak WR, Cinta Hingga Surga, baru ajak keputer. Bagaimana tadi sudah sampai di Hong Kong dengan selamat? Mbak Ifah, ada deh Mbak Ifah, biar ada yang titik-titik-titik. Nah ini bikin penasaran ini, dia, karena dia di dalam jantung hati, lagu pecah seribu jadinya Mbak. Oh gitu ya, betul-betul. Makasih ya Mbak Ifah ya, salam ke Mbak Diana. Jadi malu WR Mbak dikasih tahu kalau beliau, iya beliau masih O-nya. Baik Mbak WR, terima kasih ya. Semangat-semangat terus di sana. Terus ketemu juga dengan yang di belakang Mbak WR. Selamat sore Mbak Ifaku, iya Bunda Gunku, mau request aku yang tersakiti dari Judika. Lagunya spesial buat seseorang, semoga masih mendengarkan. Makasih Mbak Ifaku yang cantik. Waduh, yang belakangnya ini bikin helm saya melar 3 kali lipat. Lembut tutur katanya, ih. Diketawain sama anak saya kalau ini. Lembut apanya? Galak itu Bun gitu ya. Iya Bunda, selamat sore Bunda Gun. Aku yang tersakiti. Siapa yang menyakiti Bunda? Bilang Iva. Selamat sore Bunda Gun. Ditunggu lagunya yang ada di telepon. Barindo, selamat sore.
1: Barindo, selamat sore. Jeng Ayu, Ipa Ananda.
0: Selamat sore, Pak Sarbini, apa kabar?
1: Ya, lumayan, Mbak.
0: Wah, kok lumayan?
1: Masih cimpe, tangan dua-duanya, Mbak.
0: Oh, masih cimpe, ya, pelan-pelan, ya. Ya.
1: Rapinya butiran debu, Jeng Ayu.
0: Butiran debu, boleh.
1: Salamnya buat semua monitor. Tanpa kecuali.
0: Ya.
1: Selamat sore ya.
0: Iya, selamat sore.
1: Sini panas, Mbak.
0: Oh, di situ panas ya.
1: Iya. Mulai tadi siang panas terus. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Sarbini.
1: Yuk,
0: greng juga. Kalau itu harus dengan sabar gitu ya, Pak Sarbini ya, dilatih pelan-pelan gitu. Yakin sehat lagi. Amin. Terus ada juga yang di WhatsApp lagi mau buka. Bunda Gun sudah ada Mbak Nana. Assalamualaikum Mbak Ifa, tetap semangat ya Mbak Ifa. Iya, semangat 45. Menggebu-gebu. Mbak Ifa mau lagunya Kupilih Hatimu dari Uzi. Salam buat semuanya pecinta Buana Asri. Makasih Mbak Ifa, maaf bila ada salah kata. Dari aku Mbak Nana. Baik, terima kasih Mbak Nana. Ih, cantiknya hasil jahitannya Mbak Nana ini luar biasa. Alhamdulillah tip, tinggal pasang manik-manik. Makasih semangatnya Mbak Ifa dan doanya. Sama-sama Mbak Nana. Mbak Nana semangat selalu. rezeki mengalir terus menerus seperti air zam-zam yang tak ada henti-hentinya ya. Iya deh. Sore Mbak Nana, boleh ditunggu lagunya. Terus ketemu juga sama yang di sini, Mas Andri Setiawan, Ngawi, Jawa Timur. Kak Iva, lagunya Gubrak. Iya. Lagunya apa? Gubrak. Yang nyanyi Intan Nuraini. Salamnya ikut Bunda Rus aja. Buat Kak Iva semangat jalani aktivitas. Siap dan terima kasih. Terima kasih Mas Andri Setiawan. Salam untuk teman-teman yang ada di Ngawi, Jawa Timur. Kak Rus, ini cinta luar biasa kah dari Arif? Ini yang Iva temukan kalau saya ketik cinta itu cinta luar biasa. Mungkin ini ya. Coba deh, dicek dulu. Dicek dulu nanti lagunya. Saya sambil baca dari siapakah ini sebentar. Mbak Nadia yang ada di Mageru. Assalamualaikum Mbak, selamat sore. Para pendengar Radio Buana Asri FM. Nadia di Mageru mau request Armada untuk yang tersayang. Terima kasih Mbak, sehat selalu yuk greng. Greng kembali. Boleh ditunggu tembangnya. Dengan senang hati Iva Putar. Sekarang kita ketemu dengan si Arif ya. Cinta luar biasa, betulkah? Kak Rus? Kalau tadi cinta yang di request, ini malah ada bonusnya. Cinta luar biasa. Di Barindo untuk Kak Rus yang ada di Klego Boyolali.

0: tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya Pak?
1: Penebas orang nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tua. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Sampai di jam 5 sore, aku yang tersakiti Bunda Gun, selama sore lagunya Sugiyo Ivo putarkan. Mitra Buana, jangan lewatkan malam nanti ya. Sudah dipersiapkan dress code jadulnya. Nah, jangan lupa ajak teman, tetangga, sahabat, kerabat untuk menyaksikan pentas seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 dengan tema Jadul Mantul. Kapankah Mitra Buana malam ini? Di alun-alun Sasono Langen warga depan Kecamatan Sambirejo. Ini gratis untuk umum. Saat ini pun kalau Mitra Buana sudah ada waktu luang, segera meluncur ke sana, karena selain ada Om Jadul Panawa nanti pukul 20.30, ini sudah diawali berbagai hiburan. Sudah dimulai sejak jam 2 siang tadi, ada tari modern dari TK PAUD. Ada juga band SMA Negeri 1 Sambirejo. Kemudian nanti sore ini 15.30 sampai 17.30 Mitra Buana, Kus Plus Mania Kadipiro. Nah, yang biasanya suka Kus Plusan boleh meluncur ke sana. Sebagai puncaknya nanti Om Jadul Panawa. Lebih asik lagi kalau Mitra Buana juga mengenakan dress code atau baju model jadul zaman dulu, pasti lebih asik lagi. Kalaupun tidak, boleh langsung ke sana ya Mitra Buana, gas ke Sasana Langen warga depan Kecamatan Sambirejo. Jadul Mantul pukul 20.30 sampai pukul 23 malam ini.

0: Barindo, koleksi lagu barat Indonesia gubrak. Disuka sama Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Sudah sampai Ngawi? Buana sudah.
1: Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
0: Selamat sore Nadia yang ada di Mageru. Lagunya sudah dipersiapkan nanti, tapi agak nanti gak apa-apa ya. Ya. Terus ada lagi di sini, selamat sore buat Mas Aat. Mbak Iva maaf gak on, Mbak Iva lagunya Malaikat Tak Bersayap. Sujar, khusus untuk Bu Nurul yang ada di Putatan, matur thank you, sama-sama. Mas Aat yang ada di Putatan, selamat sore. Mbak Nana yang ada di Penjahit Cantel. Usi sudah Eva puter, semoga sudah disimak tadi. Sambil terus menjahit, semangat ya. Ada lagi, selamat sore Bapak Jasmino. Cerita cinta dari Kahitna. Terima kasih lagunya yuk greng, greng kembali Pak Jasmino. Selamat sore, selamat beraktivitas. Kemudian ada lagi, Kak mau request lagu Harus Memilih dari Widi Nugroho. Boleh, ditunggu. Siapa ini? Fake? Fake? Apa siapa? Iva bacanya Fake apa Fake? Mohon maaf kalau salah baca ya. Terus ada Kak Rus yang ada di Boyolali. Makasih Mbak Iva, lagunya udah diputer. Sama-sama, dengan senang hati. Ada juga di sini Bu Dagur sudah Iva puter lagunya. Ada lagi Bunda Fatima tadi yang dia pesannya. Pak De Sarbini, Butiran Debu juga sudah ada di sini. Tapi nanti Iva puterin. Ini lagunya dari Widi Nugroho.

0: harus memilih lagunya. Dan masih ada WhatsApp yang harus Siva baca sebelum closing, sebelum pamitan. Bunda Miko, selamat sore yang ada di Kab di Piro Sambirejo. Assalamualaikum Mbak Eva, semangat ya. Dan saya selalu-selalu Bunda Miko minta lagunya Agnes Monica Sebuah Rasa. Buat Mbak Eva, makasih. Greng kembali Bunda Miko, terima kasih. Tapi masih waktunya sepertinya sudah hampir-hampir habis ini Bunda. Kalau gak bisa sore hari ini, mudah-mudahan kesempatan lain ya Bunda Miko. Jangan lupa Bunda Miko deket alun-alun gak ini? Deket alun-alun Kecamatan Sambirejo. Enggak Bunda Miko, jangan lewatkan Jadul Mantul malam hari ini ya Bunda, dalam rangka pentas seni hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 bersama Om Panawa. Dan Mitra Buana, sepertinya Jatah Iva harus berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk salah-salah katanya atau juga teman-teman yang belum sempat keputer, nanti kesempatan lain mudah-mudahan bisa keputar untuk Mitra Buana. Selamat bersantai bersama orang-orang tersayang. Jam 5 pas nanti pukul 17 Mitra Buana bisa menyimak Sragen dalam berita. Dan setelah itu
1: baso.
0: Mitra Buana bisa kita berjumpa lagi di Kalakus Plus. Kangen lagu Kus Plus. Selamat menjalankan aktivitas Mitra Buana yang beristirahat. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan liburan panjangnya menyenangkan dan semakin menyenangkan bersama Buana Asri Sragen.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Tindak pundi, Kong?
4: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
3: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
4: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndak.
5: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: TNI. Pemerintah Kabupaten Sragen bersama jajaran TNI terus memperkuat sinergi pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-128 tahun 2026 di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Komandan Korem Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri Muhammad Ari Yudhistira, SIPM IPOL MHAN, bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas, SIPMA, Komandan Kodim Dandim 0725 Sragen, Letkol Infantri Dindin Rohidin, SIP, Camat Karangmalang, Dani Wahyu Setiawan, SST PMH, dan dinas terkait melakukan kunjungan langsung pada hari Jumat 15 Mei 2026 untuk meninjau progres pembangunan yang saat ini telah mencapai sekitar 90% sejak dibuka pada tanggal 21 April 2026 lalu. Dalam peninjauan tersebut, Danrem menyampaikan bahwa kegiatan TMMD meliputi pembangunan fisik maupun non-fisik. Untuk pembangunan fisik, diantaranya betonisasi jalan sepanjang 1.100 meter, pembangunan talut sepanjang 150 meter, rehab RTLH sebanyak 10 unit, pembangunan jamban dan MCK 10 unit, serta pembuatan sumur bor sebanyak 5 titik melalui program TNI Manunggal Air. Selain itu, kegiatan TMMD juga diisi dengan program non-fisik berupa penyuluhan kepada masyarakat, sunatan gratis, pembinaan terkait bahaya narkoba, hingga penyuluhan hukum dengan melibatkan berbagai instansi terkait, baik dari kepolisian maupun pemerintah daerah. Dan Rem 074 Waras Tratama menegaskan, program TMMD tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama rakyat.
1: Pada hari ini meninjau pembangunan jalan dalam rangka kegiatan TMMD reguler di wilayah Kabupaten Sragen. Kegiatan TMMD ini meliputi dua hal, yaitu pembangunan fisik serta non-fisik. Pembangunan fisik sendiri meliputi betonisasi jalan sepanjang 1.100 meter, kemudian talut sepanjang 150 meter. Kemudian ada juga RTLH sebanyak 10 unit, kemudian sumur bor itu sebanyak 5 unit. Terus untuk kegiatan non-fisik ini berupa penyuluhan-penyuluhan, kemudian ada sunat gratis, pembimbingan kepada masyarakat, baik tentang narkoba maupun di bidang hukum. Kami di sini bekerja sama dengan seluruh instansi yang ada, baik pihak kepolisian maupun pemerintahan daerah. Harapan kami kepada masyarakat nanti ke depannya ini bisa dipelihara, ini terus akan dikembangkan menjadi salah satu alternatif jalur atau alternatif rute yang dibuat oleh Bapak Bupati Sragen.
0: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, SIPMA, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan TNI melalui program TMMD di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Bupati menilai keterlibatan personel TNI, dukungan tenaga, serta sumber daya yang dimobilisasi sangat membantu pemerintah dalam mempercepat program kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akses jalan yang menghubungkan 3 desa dan 2 kecamatan tersebut, diharapkan nantinya dapat dikembangkan menjadi salah satu jalur alternatif yang mendukung konektivitas antar wilayah di Kabupaten Sragen. Selain itu, mobilitas warga maupun aktivitas ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat desa semakin berkembang.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen sangat senang sekali dengan giat TMMD di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten untuk memastikan program-program kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Apalagi di sini ada jalur yang menghubungkan 3 desa, 2 kecamatan. Nah, ini akan menjadi hub untuk meningkatkan mobilitas warga dan mobilitas ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.
0: Pada kesempatan tersebut, rombongan juga meninjau langsung pembangunan sumur bor di Dukuh Gadung Sari, RT17, Desa Pelem Gadung, Kecamatan Karangmalang, serta meninjau pembangunan RTLH milik Sunarni, Dukuh Katuan, RT16, RW06, Desa Puro, dan RTLH milik Supatmi, Dukuh Sentono Rejo, RT15A, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menangani dampak robohnya atap ruang kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan Sragen. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun pada Kamis 14 Mei 2026 langsung menjenguk para korban yang dirawat di RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Didampingi Bupati Sragen Sigit Pamungkas.

0: Pamungkas SIPMA, Gus Yasin memastikan kondisi para siswa korban terus membaik. Pihaknya juga meminta para siswa tetap semangat belajar dan segera pulih dari trauma pasca kejadian. Wakil Gubernur Jawa Tengah menegaskan, pemerintah tidak ingin proses belajar mengajar terganggu terlalu lama. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah bersama Pemkab Sragen langsung melakukan asesmen kebutuhan mendesak sekolah, termasuk pengadaan meja dan perlengkapan belajar. Usai menjenguk korban, rombongan meninjau lokasi bangunan yang roboh. Di lokasi, puing atap dan genteng masih terlihat berserakan di ruang kelas yang terdampak. Menurutnya, perbaikan tidak hanya dilakukan pada bagian bangunan yang ambruk, tetapi juga seluruh rangkaian 3 ruang kelas demi menjamin keamanan siswa saat kegiatan belajar kembali berlangsung. Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan juga menyiapkan bantuan awal untuk mempercepat renovasi sekolah. Selain itu, pihaknya menyoroti pentingnya pemeriksaan rutin kondisi bangunan sekolah. Dari hasil peninjauan sementara, ditemukan sejumlah kayu penyangga bangunan sudah lapuk akibat rayap.
1: Ya, alhamdulillah kondisinya sudah baik. Trauma yang penting, saya pastikan kalau mereka masih bisa sekolah lagi. Yang penting mereka adalah mau sekolah. Dan untuk sekolahan, insya Allah kan sama-sama kami serahkan. Jadi segera kita bangun sekolahnya. Supaya tidak menghambat pelajaran di sekolah.
2: Hari ini saya asesmen apa aja yang dibutuhkan. Tadi salah satunya meja buat belajar, insya Allah dari dinas pendidikan tinggal administrasi langsung kita kirim saja. Dan pembelajaran itu kan nggak boleh berhenti, sehingga kami pengennya ini dalam waktu dekat sudah terpasang atapnya, kita rubah. Memang yang ambruk satu, tetapi 3 kelas ini harus kita perbaiki semua. Dan kami siap bantu, tadi dari dinas pendidikan sudah dipersiapkan di lapangan pendidikan. Nanti kebutuhannya berapa tinggal koordinasi aja, TikTok aja. Kita nggak usah berhenti. Untuk upaya kita memang untuk sekolah-sekolah atau yang lain ya, itu memang harus ada pengecekan berkala, karena kita juga harus melihat daerahnya itu banyak rayap atau lenggengnya itu yang harus kita pastikan. Tapi kita lihat juga ternyata sudah banyak kayu-kayu yang kena rayap, sehingga ini memang yang paling utama controlling, sebenarnya controlling dari sekolahan, jangan sampai kejadian ini terjadi serupa.
0: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung pemerintah Kabupaten Sragen. Pemkab juga terus berkoordinasi dengan Muhammadiyah, Kementerian Agama, dan Pemprov Jateng untuk mempercepat pembangunan kembali ruang kelas yang rusak. Sebelumnya, atap ruang kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan roboh saat kegiatan belajar mengajar berlangsung pada Selasa pagi. Akibat kejadian itu, 7 siswa dan 1 guru mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis. Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya. Kala Kusner. 94.7 Buena Sri FM.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat petang Mitra Buana, Assalamualaikum. Berjumpa di Kala Kus Plus. Kangen lagu Kus Plus. Edisi Jumat 15 Mei 2026. Ada saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 7 malam. Bagaimana kabarnya di petang menjelang malam ini? Semoga semakin slow ya. Aktivitasnya juga sudah yang ringan-ringan saja. Kalau perlu sudah selesai, tinggal bersantai. Baik, apapun aktivitas Mitra Buana ataupun yang sudah bersantai, Ifah harap bisa lebih menyenangkan bersama Kala Kus Plus. Kangen lagu Kus Plus yang akan memanjakan indera dengar para pecinta Kus Plus. Seperti yang satu ini, ada Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran selamat petang. Lagunya yang tertunda buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran selamat bersantai bersama keluarga. Kak Rus yang ada di Klego Boyolali, waalaikumsalam. Selamat petang Mbak Iva, mengapa di play? Mbak Iva nanti pulangnya hati-hati. Sampai jumpa lagi. Yuk greng, greng kembali. Terima kasih. Untuk Kak Rus yang ada di Klego Boyolali, salam untuk yang ada di Klego Boyolali. Semoga lancar segala aktivitasnya malam hari ini. Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran tertunda.

ya lagunya Mitra Buana buat pecinta musik jadul dan siapapun Anda Mitra Buana jangan lewatkan untuk menyaksikan dan menghadiri pentas seni hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 dengan tema Jadul Mantul bersama Om Jadul Panawa malam hari ini pukul 20.30 sampai 23 atau setengah 9 malam sampai jam 11 malam ya. Tempatnya di alun-alun Sasono Langen Wargo depan Kecamatan Sambirejo. Ini gratis untuk umum, silakan Anda Mitra Buana bisa ke sana, masyarakat Sragen dan sekitarnya bisa mendapatkan hiburan gratis. Ini persembahan dari pemerintah Kabupaten Sragen untuk warga masyarakat Sragen dan sekitarnya dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen tercinta.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong.

0: Tone sithik.
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Udah sibuk kerja, urus keluarga, tapi kesehatan udah dicek belum? Di tengah aktivitas sehari-hari, kadang kita lupa satu hal penting, kesehatan diri sendiri. Padahal hidup terasa lebih tenang kalau kita tahu kondisi tubuh kita. Di ulang tahun ke-53, Prodia mengajak kamu untuk mulai dari yang paling penting. Be healthy first untuk kamu dan keluarga. Sepanjang bulan Mei 2026, Anda dan keluarga dapat menikmati keringanan harga hemat hingga 30% untuk berbagai pemeriksaan. Buy one, get one untuk pemeriksaan genomics dan penawaran spesial lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Segera kunjungi Prodia Sragen, Jalan Kolonel Sugiono nomor 8 Widoro Sragen. Telepon atau WA 0812 8052. 8 3

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabeliane iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
5: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
4: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
5: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
4: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho. Ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
5: Apa kuwi tahu dibacem?
4: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
5: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Yakinkah engkau mengira tiada harapan lagi? Tahukah kamu bila kau tersenyum,

lagu-lagu Gusle kangen, lagu-lagu Gusle kangen, lagu-lagu Gusle. 94.7 Buenas FM.

Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Selamat malam untuk yang masih menantikan lagu-lagu Kus Plus favorit Mitra Buana. Apa kabarnya untuk Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran? Oraiso turu, ya masih jam segini, jangan tidur dulu. Biar selesai siaran Buana Asri nanti malam. Ibu Miko yang ada di Kadipiro, jangan putus asa. Lagunya sudah Eva puter, masih semangat Bunda. Makasih kembali Bunda Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat bersantai bersama keluarga. Kemudian selamat malam, apa kabar Pak Mul yang ada di Mojosongo? Buana Asri, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kala Kus Plus mau request mengerti sendiri. Teruntuk Mbak Iva, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan, jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia. Siap, amin ya robbal alamin. Doa yang sama untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Lagu tadi juga buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion, selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Mbak Iva jangan merasa lelah karena tugas mulia, alhamdulillah tidak terasa lelah sama sekali. Apalagi ada Pak Mul di Mojosongo ya. Boleh ditunggu lagunya Pak Mul, mengerti sendiri. Ya, gak boleh mengerti bareng-bareng ya. Harus mengertinya sendiri saja. Ada lagi Cinta Mulia, iya dari Mas Diar. Lagunya salam buat Mbak WR, Mbak Rus, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Eyang Pono, Bapak RT, Ayah Tovan, terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Mas Diar yang ada di Jaten, Karanganyar. Cerah di sana. Mas Andri Setiawan malam yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kota lama Kak Iva, siap. Salam buat Mbak Rus, semoga selalu sehat, banyak pelanggan dan berlimpah rezeki, kebahagiaan juga selalu sama wa, amin. Buat Mbak Nana, Mbak Adelia, Mbak Larasati dan juga semuanya pendengar Buana Asri tanpa terkecuali, juga buat Kak Iva, semangat jalani aktivitas. Semangat 45. Terima kasih Mas Andri Setiawan. Salam untuk Eyang Timbulnya. Halo Kak Irfan Permadi, hai bro. Kamu muncul lagi di sini? Ah, sepertinya memang lagi merasakan bagaimana jadi mitra Buana ya. Malam Kak Ifa, malam bro. Melaporkan Buana Asri di Karanganyar, Kota Celing Jelas. Alhamdulillah. Siapa dulu? Siapa dulu? Dudu. Buana Asri gitu loh, keren. Dari Karanganyar Celing Jelas berarti Kak Irfan Permadi sudah sampai Karanganyar. Terima kasih informasi modulasinya. Seceling suara Kak Irfan Permadi kalau lagi siaran. Baik, sukses ya bro ya. Iya. Urusannya lancar, tambah sukses, sehat, bahagia. Oh iya, sampai Sragen sehat selamat. Amin. So sweet deh, pokoknya so sweet. Ada mamanya Aswa. Assalamualaikum. Petang Mbak Iva Ananda. Loh, yang belakang ini mau baca gimana gitu. Tidak sesuai kenyataan. Mbak, aku pengen diputarkan Hanya Engkau, lagunya buat saya biar lekas enakan badan saya. Lagi enggak enak badan. Boleh saya bikin enak? Dan juga buat Bapak Mulyono yang ada di Mojosongo, selamat petang menjelang malam. Juga monitor Buana Asri semuanya. Mbak Iva, saya ucapkan terima kasih, saya selalu pulangnya hati-hati. Siap, terima kasih. Kenal sama Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Tahu mah, Bapak Handoyo yang rumahnya kerap
pihak belakang rumah dinas ya, rumah dinas bupati. Semoga husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, kesabaran dan kekuatan. Terima kasih mamanya Aswa untuk informasinya. Mitra Buana, malam hari ini jangan lupa, jangan lewatkan Jadul Mantu. Di manakah? Di alun-alun Sasono Langen Wargo depan Kecamatan Sambirejo. Ada pagelaran pentas seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 Jadul Mantul temanya, bersama Orkes Melayu Jadul Panawa. Dimulai pukul 20.30 sampai 23 atau setengah 9 malam sampai jam 11 malam. Gratis untuk semuanya. Ayo berbondong-bondong sana semuanya Mitra Buana. Yang lagi bersantai. Nah, bersantainya kayaknya lebih asik deh kalau ke sana ya. Atau yang lagi gak punya acara, punya acara kalau gak begitu penting lewatkan. Silakan gasken ke Jadul Mantul di Mantul, saking semangatnya kan. Jadul Mantul di alun-alun Sasono Langen Wargo depan Kecamatan Sambirejo.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sak wetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sak kilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

tenang.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes 94.7 Winasri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

kakean pola rasa no dewe gitu ya lagunya ya. Iya, jadi enggak usah kakean pola, itu petuah dari lagunya Kus Plus yang judulnya apa? Judulnya Kebun Melati.

0: Buana Sri FM.
1: Selamat malam untuk mamanya Aswa yang ada di Sarigunan. Makasih Mbak Eva lagunya dan doanya sama-sama. Iya, dengan senang hati mamanya Aswa, segera sehat ya. Iya. Kalau pagi cari bubur anget ke dekat rumah Eva ya. Iya. Segera sehat ya Maya. Amin. Kemudian Bumiko yang ada di Kadipiro. Iya Mbak Eva, tapi hujan Mbak di Sambirejo. Oh, Sambirejo baru hujan. Informasi cuaca. Terima kasih informasi cuacanya Bunda Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Mudah-mudahan nanti pas waktunya jadul mantul sudah terang. Jadi sudah fresh suasananya ya. Sudah segar bugar begitu. Terima kasih Bunda Miko untuk informasi cuaca. Yang mau meluncur ke sana bisa persiapan bawa jas hujan. Kalau mengendarai kendaraan roda 2, bawa payung juga gak ada salahnya ya, gak ada jeleknya untuk melindungi tubuh Mitra Buana dari guyuran hujan. Mas Andri Setiawan, lagunya sudah Eva putar Kota Lama. Kemudian untuk Pak Jasmino,

Ibu Lasmiyatun. Dan Bapak Rohmannya juga selamat malam. Lagunya yang belum keputer, nanti Iva puter selepas adzan Isya ya. Kita break untuk mengumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya.

0: 24/7 FM.
1: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, ini dia Cinta Mulia. Selamat malam yang pengen dengar lagu ini. Semoga sudah disimak lagunya. Dan selamat malam juga untuk Ibu Harjuno Toto yang ada di Kerap ya. Selamat bersantai setelah seharian full agenda ya. Iya. Kembali ke hobi yang menyenangkan. Merangkai bunga cantik. Baik, selamat malam yang ada di sini. Oh, yang tadi Papai kenes-kenes sudah ya. Dan Mitra Buana, sepertinya kita harus akhiri Kalkus Plus malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Semoga bisa menjadi teman terbaik Mitra Buana untuk bersantai bersama orang-orang tersayang di rumah ataupun teman beraktivitas yang beraktivitas malam. Jangan lupa Mitra Buana, luangkan waktu untuk diri sendiri. Karena apa? Karena ketika Anda bahagia, semuanya akan menjadi lebih baik. Saya Ivan, Anda mohon pamit. Sampai ketemu nanti selepas warta berita di Info Malam. Wassalamualaikum, yuk, kreng.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
4: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
3: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
4: Seru piye lo? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
3: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus.
5: Ngene wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto.
6: Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
7: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
1: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
2: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
0: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya, nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
0: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget. Dari waktu daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Kan masuknya malam siang.
14: Ya, ini jadi jemaah haji semua di kota ini.
13: Ya, ya, ya tuanya ya. Walaupun ya, jangan kalau nggak salah, 9, 6 apa ya? Ya, benar. Aku pun udah coba lah, sering ingat ya, agak lupa ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan, gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi. Lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu. Jaga tetap kondisi badan kita, tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan, jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan, dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini, termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: As Indonesia enters its second year as a member of BRICS, Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
1: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
1: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
20: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
2: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Man.
1: Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam Mitra Buana, assalamualaikum. Berjumpa di Info Malam edisi Jumat 15 Mei 2026. Ada saya Ifah Ananda menempatkan diri sampai di jam 8 nanti dengan teman-teman tahun 90-an dan juga informasi-informasi ringan yang siapa tahu Anda butuhkan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 8, pastikan suasana malam Mitra Buana lebih menyenangkan bersama orang-orang tersayang, bersama keluarga atau yang lagi di perjalanan. Semoga semakin menyenangkan perjalanannya. Yang beraktivitas dimanapun, di pasar atau lagi lembur, pastikan lebih menyenangkan suasana malamnya bersama Info Malam. Lagu pertama bakal Ifah persembahkan, bakal Ifah tempatkan untuk Mitra Buana, satu koleksi dari Rita Effendi. Meskipun ini bulannya Mei, tapi tetap aja lagunya Januari di Kota Dili. Lagu yang dirilis pada tahun 1997. Ngomong-ngomong 1997 Mitra Buana kelas berapa? Yang lagi mendengarkan Info Malam, ada yang sudah kerja, ada juga mungkin yang sekarang, ada yang masih kuliah. Baik, dengan kesibukan masing-masing ya. Januari di Kota Dili, satu karya cipta dari Sekar Ayu Asmara. Rita Effendi.

lagu yang serasa membawa kita ke kota Dili sana ya, dari Rita Effendi. Mitra Buana pecinta sepak bola, penasaran gak hasil pertandingan sepak bola Piala Bupati tahun 2026 yang berlangsung hari ini tadi Jumat 15 Mei 2026? Nah, informasi nih untuk Mitra Buana pecinta sepak bola, untuk hasil pertandingan sepak bola hari ini tadi, yang pertama ada kesebelasan Kecamatan Kalijambe melawan Kecamatan Gemolong dengan hasil 1-0 untuk Kecamatan Gemolong. Sementara untuk pertandingan yang berikutnya adalah Kecamatan Sidoharjo melawan Kecamatan Karangmalang dengan hasil 1-3 dimenangkan oleh Kecamatan Karangmalang. Pertandingan berikutnya adalah Kecamatan Gesi melawan Kecamatan Sukodono dengan hasil 0-0 dan akhirnya diakhiri dengan adu penalti dengan hasil 5-6 untuk kemenangan Kecamatan Sukodono. Untuk yang terakhir yang bermain hari ini adalah tim kesebelasan Kecamatan Sambirejo melawan Kecamatan Gondang dengan hasil akhir 3-1 untuk Kecamatan Sambirejo. Yang mana nih tim favorit Mitra Buana? Pastinya selalu mendukung, mensupport dan mendoakan. Semoga bisa masuk babak final dan memenangkan Piala Bupati tahun 2026 ini. Jangan lupa Mitra Buana, untuk perempat final sampai babak final itu akan berlangsung dari hari Minggu 17 Mei 2026 sampai dengan Minggu 24 Mei 2026 bertempat di Stadion Taruna Sragen. Nah, jangan lewatkan ya. Semoga tim jagoan Mitra Buana bisa berhasil lolos sampai ke babak final dan bisa memenangkan pertandingan sepak bola Piala Bupati Sragen tahun 2026 ini. Para bola mania yang ada di Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Info malam masih menemani Mitra Buana, saya Ifah Ananda. Bersama Mitra Buana sampai di jam 8. Satu nomor yang masih samar-samar di Indra Dengar Mitra Buana.

Special yang judulnya sama, Kala Cinta Menggoda. Di situ ada lagu yang begitu populer, lagu Cinta Ada Untukku. Mitra Buana, jangan lewatkan ya, malam hari ini ada sesuatu yang luar biasa di Kabupaten Sragen, yaitu Pentas Seni Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 dengan tema Jadul Mantul. Silakan Mitra Buana untuk bisa menyaksikannya malam hari ini mulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 11 malam, bertempat di alun-alun.

Sasono Langen Warga depan Kecamatan Sambirejo. Ini gratis untuk umum. Silakan Mitra Buana diajak teman-temannya, sahabat, kerabat, teman dekat, tetangga dekat ya. Jangan lupa biar lebih asik pakai dress code yang jadul-jadul gitu. Dengan baju yang dimasukkan ke celana ya, kayak yang usianya sudah 50-an, pas SD, pas SMA. Nah, itu dia. Jadul mantul. Bagaimana Mitra Buana, hanya pengen menyaksikan saja atau pengen juga mengenakan dress code jadul? Kayaknya lebih asik kalau mengenakan dress code jadul ya. Bisa ikut menyatu di sana. Tapi kalau pengen menyaksikannya saja juga enggak kalah asiknya. Yang pasti silakan meluncur ke alun-alun Sasono Langen Warga yang ada di depan Kecamatan Sambirejo.

Baik, Mitra Buana, ada kata ada orang bilang bahwa hidup ini terlalu singkat, jadi nikmatilah hal-hal kecil yang ada di sekitar Mitra Buana, yang ada di dalam hidup Mitra Buana. Sebab suatu hari nanti Mitra Buana akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa hal-hal kecil itu ternyata merupakan hal-hal besar dalam hidup Mitra Buana. Nikmatilah karena hidup ini sangat singkat. Seperti kata The Movers, if life is so short. Kita masih di Info Malam, Iva Hananda sampai jam 8 malam.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Michaelen Sturrock. Siapa yang waktu sekolah suka banget nulis syair manca, terus nyanyiin gitu dihafalkan biar kelihatan keren ya. Di buku kecil atau di buku pelajaran kalian. Ya, ini ada The Actor dan Mitra Buana. Sampai di sini info malam untuk edisi Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ifah Hananda mohon pamit. Di jam 8 nanti Mitra Buana bisa menyimak seragen

Dan setelah itu bisa ketemu dengan Kak Ari di Info Malam. Baik, selamat beristirahat bersama orang-orang tersayang Mitra Buana. Selamat melanjutkan aktivitas malam juga. Semoga lebih menyenangkan bersama Buana Asri. Jangan lupa Mitra Buana, setiap langkah kecil yang Mitra Buana ambil adalah pencapaian yang selalu layak dirayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kereng.

LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, ASN Sragen diharapkan mampu bertransformasi di era pemerintahan digital. Percepat penanganan bencana Maribaya, Pemkab Purbalingga mulai distribusikan material Ruspin. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: perubahan paradigma pemerintahan menuju era pemerintahan digital. Dewi Ratih melaporkan untuk Anda.
1: Perkembangan teknologi mendorong perubahan paradigma pemerintahan menuju era pemerintahan digital. Jika sebelumnya berada pada era e-government dan kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang menitikberatkan pada penggunaan komputer dan aplikasi, kini pemanfaatan teknologi informasi dituntut mampu memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen, Dwianto SSTPMSI, di hadapan aparatur sipil negara ASN Pemkab Sragen saat menjadi pembina apel pagi, Senin 4 Mei 2026, di halaman kantor terpadu Pemda Kabupaten Sragen. Lebih lanjut dikatakan, optimalisasi penggunaan sistem digital juga terus dilakukan. Salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi yang diharapkan digunakan secara menyeluruh mulai dari pimpinan hingga pelaksana. Sistem tersebut mendukung pengelolaan arsip dan dokumen agar lebih tertib dan terintegrasi. Selain itu, para penyelenggara negara juga diingatkan untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Prinsip saring sebelum sharing perlu diterapkan agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat serta sikap bijak dalam bermedia sosial, diharapkan pemerintahan digital mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Apa yang saya sampaikan, yang pertama terkait dengan paradigma pemerintahan digital. Pemerintahan digital bergeser dari yang semula itu era e-government, kemudian era SPBE atau sistem pemerintahan berbasis digital. Mulai tahun kemarin kita mulai bergeser ke era pemerintahan digital. Jadi kalau era-era dulu, era IGAV itu kita menggunakan komputer untuk bekerja, era SPBE itu kita menggunakan aplikasi untuk bekerja. Di era pemerintahan digital ini bahwasanya teknologi informasi yang kita manfaatkan harus berdampak. Jadi yang diutamakan adalah dampak terhadap pelayanan publik maupun dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, beberapa hal terkait dengan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi ini harus kita optimalkan. Di antaranya pemanfaatan Srikandi. Dan yang kedua, saat ini kita di era medsos ya. Oleh karena itu, kita semua sebagai penyelenggara negara harusnya bijak menggunakan medsos dengan sebaik-baiknya. Saring sebelum sharing.
1: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Kawasan Permukiman DLHPKP mulai menyalurkan bantuan material bangunan bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Kawasan Permukiman DLHPKP mulai menyalurkan bantuan material bangunan bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar. Teknologi rumah sistem panel instan Ruspin dipilih sebagai solusi hunian yang cepat, efisien, dan tahan gempa bagi warga terdampak. Fungsional PKP Muda DLH PKP Purbalingga Eko Yulianto menyampaikan bahwa proses distribusi saat ini tengah berlangsung. Dari total 13 unit yang direncanakan, sebanyak 7 paket material Ruspin telah sampai di lokasi. Sedangkan untuk material pendukung lainnya akan dikirimkan setelah seluruh komponen Ruspin tuntas tersalurkan. Eko menjelaskan pengiriman dilakukan secara bertahap mengingat volume material yang cukup besar, yakni setiap satu unit rumah memerlukan satu armada truk untuk mengangkut panel-panel beton hingga ke lokasi tujuan. Adapun seluruh material ini didatangkan langsung dari pabrik beton di Kebasen Banyumas. Dijelaskan Eko, Ruspin menjadi pilihan utama karena desainnya yang inovatif serta dirancang untuk kekuatan struktural yang mumpuni dan menjamin sambungan antar panel tetap fleksibel namun kuat terhadap guncangan. Eko menuturkan jika fondasi sudah siap, perakitan struktur utama Ruspin hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari.
4: Pembelian itu dari Ketua Pokmas dan wakilnya, dan ada pihak desa juga di produsennya Ruspin di Kebasen itu. Kesiapan sini pondasinya sudah siap, pemasangan Ruspinnya sih rata-rata 3 hari lah sudah selesai, tinggal nanti material lainnya menyusul. Jadi kalau Ruspinnya sudah terpasang, material lain kan tinggal kabel dan sebagainya, ya tukang di desa sudah biasalah yang perlu, kenapa kemarin perlu pelatihan, karena ini Ruspin kan hal baru ya, bukan baru banget sih, tapi adopsi replikasi lah ya, replikasi dari provinsi, harapannya rumahnya kuat kokoh secara struktur gitu. Kalau dinding-dinding sih dari tukang di desa insyaallah sudah terbiasa. Untuk satu rumah itu satu truk, jadi satu truk hanya untuk muat satu rumah, di panel-panelnya itu sekali bawa cuma untuk satu rumah.
3: Eko menambahkan total anggaran yang dikucurkan Pemkab Purbalingga untuk bantuan ini mencapai 520 juta. Dana tersebut dibagi rata kepada 13 warga penerima manfaat, di mana setiap kepala keluarga mendapatkan bantuan senilai 40 juta rupiah. Sementara itu seluruh dana bantuan tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk pengadaan material bangunan untuk memastikan warga mendapatkan hunian yang layak dan lebih aman dari resiko bencana. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai intens menggelar sosialisasi menggunakan berbagai platform digital menjelang pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026. Selengkapnya Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
5: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai intens menggelar sosialisasi menggunakan berbagai platform digital menjelang pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026. Salah satunya dengan memanfaatkan media digital podcast bertajuk Ngobras atau Ngobrol Asik Soal Statistik, menjadi sarana agar perusahaan maupun UMKM menyiapkan diri menerima kunjungan petugas agar memperoleh data yang akurat. Sensus ekonomi 2026 akan dimulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 yang menyasar sejumlah perusahaan besar yang tersebar di kawasan ekonomi khusus KEK Industropolis maupun Batang Industrial Park atau BIP. Pada awal Mei, Kepala BPS Batang Heni Jumadi bersama jajarannya akan berfokus melakukan sensus pada perusahaan yang bernaung di bawah KEK dan BIP.
6: Saat door to door di 15 Juni. Jadi sensus ekonomi ini memang dimulai 1 Mei sampai 31 Agustus. Tetapi 1 Mei sampai dengan pertengahan Juni itu baru pendataan usaha besar. Pendataan rumah tangga. Usaha besar dulu. Usaha besar nanti dicatat secara tekol. Kemudian nanti pada saat 15 Juninya itu kalau sudah ada petugas, petugas yang door to door itu dilatih dan direkrut dan dilatih, baru dilakukan pendataan secara door to door-nya mulai 15 Juni sampai dengan Agustus.
5: Untuk menunjang kemudahan pendataan, Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 Cahya Wisnuwardana segera akan membuka rekrutmen petugas secara resmi dan terbuka.
7: Jadi memang sampai dengan saat ini rekrutmen itu kita masih menunggu jadwal dari pusat. Tapi secara umum nanti rekrutmen akan kita lakukan secara terbuka. Nanti pengumuman akan kita posting di media sosial BPS Batang. Nanti bisa diakses di mitra.bps.go.id. Rekrutmen akan terpilih, kemudian akan kita lakukan pelatihan petugas. Hasil dari pelatihan tadi, petugas akan melakukan pendataan mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 secara door to door ke tempat usaha dan ke rumah tangga di setiap wilayah Kabupaten Batang.
5: Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan BPS untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan termasuk merekam kondisi nyata kediaman warga. Hal ini untuk membantu memudahkan pemerintah Kabupaten Batang nantinya dalam mengetahui kondisi fakta di lapangan terkait kesejahteraan warganya.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga memastikan sebanyak 567 calon jemaah haji atau CJH asal Purbalingga siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga memastikan sebanyak 567 calon jemaah haji CJH asal Purbalingga siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Namun dari total tersebut terdapat 168 jemaah yang masuk dalam kategori faktor resiko dan memerlukan pemantauan kesehatan ekstra. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, Dr. Devi Herawati mengungkapkan bahwa data tersebut diperoleh melalui sistem informasi kesehatan haji Sisko Hajkes. Adapun pemantauan dilakukan kepada CCH sejak data terinput dalam sistem tersebut untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi prima selama menjalankan ibadah. Menurut Dr. Devi, penetapan status kesehatan atau istitoah jemaah tahun ini mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Permenkes yang sangat ketat. Prosedur pengecekan akan dilakukan secara berlapis hingga jemaah tiba di embarkasi Donohudan Solo. Langkah tegas ini diambil demi kebaikan jemaah sebab otoritas di Arab Saudi juga memiliki regulasi ketat, yakni jika ditemukan jemaah yang tidak sehat pasca penerbangan, mereka akan langsung dipulangkan ke tanah air. Devi menyebutkan jemaah yang masuk dalam kategori rentan atau risiko tinggi Risti terbagi menjadi dua faktor utama, yaitu usia di atas 65 tahun dan riwayat penyakit kronis yang menjadi perhatian khusus dalam kategori istitoah seperti penyakit jantung, hipertensi atau darah tinggi, penyakit paru-paru, serta diabetes mellitus. Demi kelancaran ibadah bagi jemaah rentan, CCH dilakukan pendampingan, diantaranya pendampingan alat seperti alat bantu fisik seperti krek atau tongkat bagi jemaah yang membutuhkan bantuan mobilisasi. Kemudian pendampingan orang, yakni bantuan langsung bagi jemaah yang membutuhkan pendampingan khusus saat melaksanakan aktivitas ibadah, serta pendampingan obat, yakni bagi jemaah dengan penyakit kronis, agar wajib membawa dan mengonsumsi persediaan obat selama masa ibadah.
3: Kalau yang punya faktor resiko itu kurang lebih ada 168 jemaah itu, Mbak, yang harus selalu dipantau. Itu data dari Sisko Hadkes gitu. Karena memang pemeriksaan untuk tahun ini jauh lebih ketat, jadi penetapan istitoah kami pun benar-benar mengacu ke Permenkes tentang haji ya, dan memang sangat ketat. Tidak kami lakukan sesuai dengan prosedur. Nanti di Donohudan pun ketika jemaah itu lelah atau kelihatan sakit memang tidak layak untuk terbang, itu langsung dibawa pulang oleh kami ke Purbalingga. Dan
2: Dr. Devi menambahkan, dengan persiapan dan pemantauan yang matang ini diharapkan seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Buruh Internasional atau May Day menjadi momentum untuk memperkuat hubungan industrial sehingga tercipta keharmonisan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Rama Diaksa melaporkan.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Hari Buruh Internasional atau May Day menjadi momentum untuk memperkuat hubungan industrial sehingga tercipta keharmonisan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Menurut perwakilan Perserikatan Buruh di kegiatan Pendopo Pengayoman, hal tersebut sejalan dengan tema peringatan Hari Buruh 2026, yaitu kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama.
5: Yang pertama, kegiatan edukasi hubungan industrial akan disematkan sebagai bagian dari peringatan May Day tahun 2026 di Kabupaten Temanggung. Yang kedua, edukasi hubungan industrial melibatkan peserta terdiri dari ketua dari serikat pekerja dan satu pengurus buruh yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung sebanyak 50 orang yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Temanggung melalui program hubungan industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Yang kedua, HRD dari perusahaan baik yang menjadi anggota APindo Kabupaten Temanggung dan yang bukan anggota APindo Kabupaten Temanggung sebanyak 50 orang keikutsertaannya dibiayai oleh masing-masing perusahaan. Untuk kegiatan edukasi hubungan industrial yang akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 1 Mei 2026 yang bertempat di Pendopo Indonesia Barat dengan narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan materi perlindungan pekerja ditinjau dari konsep hubungan kerja. Yang kedua, Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Padi dengan materi struktur dan skala upah. Kemudian untuk memeriahkan kegiatan edukasi hubungan industrial ini, diadakan juga kegiatan cek kesehatan gratis. Kita bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, yang tidak kalah menarik nanti yang terakhir yaitu pembagian door prize untuk seluruh peserta yang hadir pada pagi ini.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Indonesia, Kabupaten Sragen dipastikan akan menambah armada pelayanan kesehatan pada tahun ini. Hal tersebut menyusul adanya kucuran dana hibah dari pemerintah Kabupaten Sragen yang dialokasikan khusus untuk pengadaan satu unit ambulans baru. Indah Anjani melaporkan selengkapnya.
6: Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Sragen, dipastikan akan menambah armada pelayanan kesehatan pada tahun ini. Hal tersebut menyusul adanya kucuran dana hibah dari pemerintah Kabupaten Sragen yang dialokasikan khusus untuk pengadaan satu unit ambulans baru. Sekretaris PMI Kabupaten Sragen, Darmawan, mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026, pihaknya menerima dana hibah sebesar Rp300 juta. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp100 juta. Dijelaskan, dana hibah tersebut akan difokuskan untuk pembelian ambulans baru. Pasalnya, kondisi armada yang dimiliki saat ini sudah cukup tua dan kerap mengalami kendala teknis saat digunakan dalam situasi darurat. Meski demikian, pihaknya menambahkan bahwa anggaran Rp300 juta belum sepenuhnya mencukupi untuk pengadaan ambulans dengan standar layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, PMI Sragen akan menutup kekurangan biaya menggunakan dana internal, termasuk dari hasil program bulan dana PMI. Terkait spesifikasi kendaraan, PMI Sragen berencana memilih jenis Daihatsu Luxio dengan pertimbangan kenyamanan pasien. Estimasi harga kendaraan sekitar Rp270 juta, sementara biaya tambahan untuk modifikasi karoseri dan perlengkapan medis diperkirakan mencapai Rp45 hingga Rp80 juta. Dengan hadirnya ambulans baru ini, PMI Sragen berharap dapat meminimalisir kendala di lapangan, sehingga respon terhadap kebutuhan darurat masyarakat di Bumi Sukowati dapat berjalan lebih cepat dan optimal.
7: Tahun ini kita mendapatkan alokasi anggaran hibah dari Pemda Rp300 juta. Ya. Dan itu kami rencanakan untuk pembelian ambulan, karena ambulan kami umurnya sudah tua sekali, sehingga seringkali ambulan ini respon mogok, itu sering terjadi.
8: Tahun-tahun sebelumnya hibah dari Pemda berapa?
7: Baru 2 tahun ini. Tahun kemarin kita dapatnya 100 juta, tahun ini kita dapat 300 juta. Itu tentunya ambulan 300 kan tidak cukup. Nanti memang ada tambahan dari PMI sendiri. Nah, salah satunya ya dari bulan dana ini. Sebetulnya karoserinya kalau ambulan itu kan sama gitu ya, karena ada oksigen, ada peralatan segala macam. Kami mengambil spek yang secara spesifikasi untuk kesehatannya itu baik, tetapi mobilnya mungkin kita cari yang memang agak nggak terlalu premium lah. Jadi kami mungkin mobilnya di harga sekitar 270-an, nanti untuk spek peralatan ambulannya sekitar 45 juta.
6: Luxio. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen bersama jajaran TNI terus memperkuat sinergi pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-128 tahun 2026 di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Komandan Korem Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri Muhammad Ari Yudhistira, SIPM IPOL MHAN, bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas, SIPMA, Komandan Kodim Dandim 0725 Sragen, Letkol Infantri Dindin Rohidin, SIP, Camat Karangmalang, Dani Wahyu Setiawan, SST PMH, dan dinas terkait melakukan kunjungan langsung pada hari Jumat 15 Mei 2026 untuk meninjau progres pembangunan yang saat ini telah mencapai sekitar 90% sejak dibuka pada tanggal 21 April 2026 lalu. Dalam peninjauan tersebut, Danrem menyampaikan bahwa kegiatan TMMD meliputi pembangunan fisik maupun non-fisik. Untuk pembangunan fisik, diantaranya betonisasi jalan sepanjang 1.100 meter, pembangunan talut sepanjang 150 meter, rehab RTLH sebanyak 10 unit, pembangunan jamban dan MCK 10 unit, serta pembuatan sumur bor sebanyak 5 titik melalui program TNI Manunggal Air. Selain itu, kegiatan TMMD juga diisi dengan program non-fisik berupa penyuluhan kepada masyarakat, sunatan gratis, pembinaan terkait bahaya narkoba, hingga penyuluhan hukum dengan melibatkan berbagai instansi terkait, baik dari kepolisian maupun pemerintah daerah. Danrem 074 Waras Tratama menegaskan, program TMMD tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama rakyat.
2: Pada hari ini meninjau pembangunan jalan dalam rangka kegiatan TMMD reguler di wilayah Kabupaten Sragen. Kegiatan TMMD ini meliputi dua hal, yaitu pembangunan fisik serta non-fisik. Pembangunan fisik sendiri meliputi betonisasi jalan sepanjang 1.100 meter, kemudian talut sepanjang 150 meter. Kemudian ada juga RTLH sebanyak 10 unit, kemudian sumur bor itu sebanyak 5 unit. Terus untuk kegiatan non-fisik ini berupa penyuluhan-penyuluhan, kemudian ada sunat gratis, pembimbingan kepada masyarakat, baik tentang narkoba maupun di bidang hukum. Kami di sini bekerja sama dengan seluruh instansi yang ada, baik pihak kepolisian maupun pemerintahan daerah. Harapan kami kepada masyarakat nanti ke depannya ini bisa dipelihara, ini terus akan dikembangkan menjadi salah satu alternatif jalur atau alternatif rute yang dibuat oleh Bapak Bupati Sragen.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, SIPMA, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan TNI melalui program TMMD di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Bupati menilai keterlibatan personel TNI, dukungan tenaga, serta sumber daya yang dimobilisasi sangat membantu pemerintah dalam mempercepat program kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akses jalan yang menghubungkan 3 desa dan 2 kecamatan tersebut, diharapkan nantinya dapat dikembangkan menjadi salah satu jalur alternatif yang mendukung konektivitas antar wilayah di Kabupaten Sragen. Selain itu, mobilitas warga maupun aktivitas ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat desa semakin berkembang.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen sangat senang sekali dengan giat TMMD di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten untuk memastikan program-program kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Apalagi di sini ada jalur yang menghubungkan 3 desa, 2 kecamatan. Nah, ini akan menjadi hub untuk meningkatkan mobilitas warga dan mobilitas ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.
1: Pada kesempatan tersebut, rombongan juga meninjau langsung pembangunan sumur bor di Dukuh Gadung Sari, RT 17, Desa Pelem Gadung, Kecamatan Karangmalang, serta meninjau pembangunan RTLH milik Sunarni, Dukuh Katuan, RT 16 RW 06, Desa Puro, dan RTLH milik Supatmi, Dukuh Sentono Rejo, RT 15A, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menangani dampak robohnya atap ruang kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan Sragen. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun pada Kamis 14 Mei 2026 langsung menjenguk para korban yang dirawat di RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Didampingi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Gus Yasin memastikan kondisi para siswa korban terus membaik. Pihaknya juga meminta para siswa tetap semangat belajar dan segera pulih dari trauma pasca kejadian. Wakil Gubernur Jawa Tengah menegaskan, pemerintah tidak ingin proses belajar mengajar terganggu terlalu lama. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah bersama Pemkab Sragen langsung melakukan asesmen kebutuhan mendesak sekolah, termasuk pengadaan meja dan perlengkapan belajar. Usai menjenguk korban, rombongan meninjau lokasi bangunan yang roboh. Di lokasi, puing atap dan genteng masih terlihat berserakan di ruang kelas yang terdampak. Menurutnya, perbaikan tidak hanya dilakukan pada bagian bangunan yang ambruk, tetapi juga seluruh rangkaian tiga ruang kelas demi menjamin keamanan siswa saat kegiatan belajar kembali berlangsung. Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan juga menyiapkan bantuan awal untuk mempercepat renovasi sekolah. Selain itu, pihaknya menyoroti pentingnya pemeriksaan rutin kondisi bangunan sekolah. Dari hasil peninjauan sementara, ditemukan sejumlah kayu penyangga bangunan sudah lapuk akibat rayap.
5: Ya, alhamdulillah kondisinya sudah baik. Trauma yang penting, saya pastikan kalau mereka masih bisa sekolah lagi. Yang penting mereka adalah mau sekolah dan untuk sekolahan, insya Allah kan sama-sama kami serahkan. Langsung segera kita bangun sekolahnya supaya tidak menghambat pelajaran di sekolah.
6: Hari ini saya asesmen apa aja yang dibutuhkan. Tadi salah satunya meja buat belajar, insya Allah dari dinas pendidikan tinggal administrasi langsung kita kirim saja, dan pembelajaran itu kan nggak boleh berhenti, sehingga kami pengennya ini dalam waktu dekat sudah terpasang atapnya, sudah rubah. Memang yang ambruk satu, tetapi tiga kelas ini harus kita perbaiki semua, dan kami siap bantu. Tadi dari dinas pendidikan sudah disiapkan di pendidikan, nanti kebutuhannya berapa tinggal koordinasi aja, TikTok aja. Untuk upaya kita memang untuk sekolah-sekolah atau yang lain ya, itu memang harus ada pengecekan berkala, karena kita juga harus melihat daerahnya itu banyak rayap atau renggengnya itu yang harus kita pastikan. Tapi kita lihat juga ternyata sudah banyak kayu-kayu yang kena rayap, sehingga ini memang yang paling utama controlling, sebenarnya controlling dari sekolahan, jangan sampai kejadian ini terjadi serupa.
4: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung pemerintah Kabupaten Sragen. Pemkab juga terus berkoordinasi dengan Muhammadiyah, Kementerian Agama, dan Pemprov Jateng untuk mempercepat pembangunan kembali ruang kelas yang rusak. Sebelumnya, atap ruang kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan roboh saat kegiatan belajar mengajar berlangsung pada Selasa pagi. Akibat kejadian itu, 7 siswa dan 1 guru mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
7: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
8: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
9: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
10: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para pemirsa kang sawu putri sugeng pepanggihan nalika kalian kawula arep disono wonten kiyaran Arun Danalem kanthi lelangan-lelangan campur sari sampeka dinten Jumat tanggal 15 Mei 2016. Lan samangke ari ngrencangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tabuh sekawan likur nggih tapi jam kalih welas samangke. Langsung nih kalau sama hari bukanya kan tilalangan Puspita Nala dipenajengakan sabar nih lalangan saat nih kalau terus lalangan pambuko wonten kiaran Aronda Malam kalau dengan terlalu saat nih kalau kan betul ngusupin ya kiaran Aronda Malam saat nih kalau ya sakit di bawah midang atakan memantar live streaming pun Buana Asri wonten alaman pun www.lppl.buanaasriseragen.com. Tang berikut nih panjenengan sekiranya sedih angaksesipun lemantar Android panjenengan setyo dan bos button nangke radio konvensional katen ya lan wonten beli aplikasi wonten dipun sekiranya dipun unduh wonten tester ya mangkatek Buana Asri katen nangke dalan dipun unduh lan sak tang berikut nangke sakit tidak katakan kiaran Ronda Malam kalau dengan perusahaan mereka ini baru masa beribuan bawa ratus ibon kalau dengan perusahaan mereka mungkin-mungkin ya kita sedaya tansa bergantung perlindungan sungai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibun masyarakat rezeki ini pun dimudahkan semua masalah-masalah ibon dan dibun lancarakan usaha ini pun makatan. Salah jeng pun semoga yang pada direk ngerkenyakan saat menikah sampun hari bukangnya atensi ini pun mata telepon tanggal kali pintu setunggal walu songo dalu pintu songo utawi SMS uki WhatsApp tanggal walu kali setunggal tiko songo kang sanu songo sekawan pintu semoga pormen so ingkang pada direk ngerkenyakan utawi pada request lelangan khusus pun lelangan-lelangan campur sari kagem rincang panjenang sedaya atau yang nyai gating ya utawi kagem rincang lek-lekan nah makatan ya saking terus ngetakan swasono yang kalau dengan telu ketinggal pun rati asrep saat ini kong ya lantri pun lalu ngapung di Jawa dan beriku nah saat ini kong lalu sempat turun udara ya Radio Buana Asri amargi wonten nawangi hujan dipun ses dipun sarengi guntur makaten nggih lan tetep kagem keselamatan utawi kagem keamanan alat sampun wau sempat turun udara makaten lan sakmenika sampun mengudara malih siap menemani mitra Buana sedayanipun makaten. Oke para mirsa, langsung kemawon saat menikah sampun hari saya bisa kenalangan saat lajengipun saat menikah wonten aku ikhlas nih dipun lajengakan satu kali lantalangan saat menikah hari tuju akan dematang para mirsa sedayanipun ingkang kasih udah matakan makatan langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong okeh, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para mersa tasih kalian Ari Wibisono nggih wonten siaran Arunda Malam kanthi lalaman campur sari nggih. Sampeyan wau sampun Ari puteraken nggih wonten aku ikhlas dipun ajengaken satru kali. Mugi-mugi lalaman sampeyan wau nggih dados palibur dumateng para mersa sedanipun. Sak menika tasih momongan yo ta tasih rencang hari wonten kiaran Aronda Malam kalau dengan terus sak menika. Nggih para pemirsa, kagem informasi kemawon sak menika mungkin nggih sampun mulih nggih acara jadi mantul wonten rangkaian acara hari jadi Kabupaten Sragen ingkang kak. Nggih. Lan sak menika wonten

wonten alun-alun sasana pangan warga nggih wonten Kecamatan Sambirejo sampun dipun mulai sak menika ketingal kalian Om Panama ngaten rame ketingal sak jalan sak menika acara sak menika saged dipun kunjungi secara umum nggih lan gratis monggo ngersakaken bakti berjadul mantul kalian Om Panama saged tindak wonten alun-alun sasana langit warga depan Kecamatan Sambirejo gratis sak menika. Ini pada masa langsung kemauan ya sambil serantos atensi kang mlebet. Sak menika sampun wonten Ari wonsapun Ari siapa kan? Kalau misalnya jengi pun wonten nemu ya di mana jengakan lewat angin wangi langsung kemauan semoga suka midang atakan

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gih para pemirsa, menikah ya sampulan kita midang takkan seserangan. Wonten nemu gih saking kilka sahid di tengah tengah wonten lewat angin omi. Lan mugi mugi nanti lalang sak nikah gih datu sahal libur tapi datu sering campan jangan atau ingin ikati wonten kalau jangan berusaha menikah. Ya para pemirsa, sampai ini kepada telepon sampun jam 10 langsung seket 4 menit atas edang gue kepada telepon. Semoga ingkang pada dari yang lagi ngakan atau pada request lelangan sampai ini kepada tasi hari tambah dan sini pun belum antar telepon tanggal 0 kali itu setengah 0 kami SMS OK WhatsApp tanggal 0 kali setengah 330 kang sanu songo sekawan gitu. Semoga para pemirsa ingkang badhe nderek ngagem utawi badhe reges lelangan sakmenika atase ari tenggo adan sinipun mekaten. Sinambi serantos nggih sakmenika sampun ari ja bisa kenalan salah sinipun wonten sanes nggih dipunlajengaken pamit. Pernah sengakan wonten Kusuma Wijaya saat niko hari tujuh akan teman-teman para mersus dan dibonekan kasih midang-takan atau dikasih stajem wonten yang sengok papat koma pitu megahertz buana asli FM dan langsung memawan sumonggo suka.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. Satu, meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para mana sahaja mereka bangun sampun kita bicarakan sesarangan dia wonten sanes di benua lihat jangan kusum jangan mobil lengan sah mereka bau tetes so rencang panjang nasta ya baik hati tapi tasi kagum cakap lek kata ni rencang melek melek lantas itu sangat ya hari rencang panjenengan sedaya kanthi lalang-lalang campur sari itu kita bu sekali kerja mangke salah sing pun semoga kang badan dere yang rekengakan sam niko tasi hari tengko hati di sini puan makatan masa kemawon wanten sam niko sampun hari jam sakan lalangan salah sing pun wanten pengarpan di puan rekengakan langgang dayaning arah soal makatan langsung kemauan semoga suka midang atakan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya para mersa, menika wangi sampun kita midang atakan sesarangan wonten pangarepan ya dipanajangkan langkang dening rasa lan layang donga restu. Mugi-mugi lelangan sak menika wau dados kalibur dumateng para mersa sedayanipun ya. Lan sak menika tasih ngungkon utawi tasih nyajati. Ya para mersa, sak menika sampun jam terlikur langkung terlebih tulikur menit malam dan sama ke hari ini jangan panjang dengan setuju kan di dalam menerangan campur sari itu kita pos kelan likur ya. Utawi tubuh kita pos kali malas sama ke semongko yang pada daerah ini kan sama di kota saya wonten medal yang pada request lengan campur sari makatan. Ya para mirsa langsung kemauan sampeika sampun arin saya bisa kenalan salat sampun wonten janji nih di panas saya akan ngelapur langit makatan langsung kemauan semoga suka mengidang.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Nggih, parmirsa, sampun nggih, sampun ari peternakan nggih wonten caping gunung dipun ajeng.

Lan mutu-mutu lalang sami kita tetes kalibur dua tong para merasa sedani pun yang sami kita sudah katakan ya. Ini para merasa beten keras ya, tetapi pun sambung telah saring rencana panjang supaya akan dilalang lalang campur sari mugi-mugi lalang lalang anak yang sambung dalam keaturakan saka tetes kalibur dua tong para merasa hari bisa pamit nonton kiaran tuan dari malam yang kalau tengah terus sami kita lansam mati. Kang tetes lalangan panutup wonten mapak sinden. Sampai kalau kita terus lalangan panutup wonten kiaran arunda malam wonten tinten wonten kalau dengan terus sampai kong tinten Jumat tanggal 15 Mei 2016 Arabi bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinangih lansun yuk dreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indra dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran Nomor 23. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Sabtu 16 Mei 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, Sinda Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Baik Mitra Buana, sesaat lagi kita akan ikuti senam peregangan pada hari Sabtu pagi, dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Hello darling.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana. Kembali lagi di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Tadi sudah Anda dengarkan lagi Syantik di Seragen Sehat. Dan tadi juga Mitra Buana sudah mengikuti senam peregangan, sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan pada pagi hari ini di Seragen Sehat, kita akan sedikit berbagi tips untuk Anda nih, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang kali ini masih menyatu di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Seragen. Nah, pada pagi hari ini kita akan sedikit berbagi tips untuk Anda di Seragen Sehat, yaitu mengenai info sehat mengenai manfaat pisang untuk kesehatan ya. Jadi info sehat untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 kali ini mengenai pisang dan manfaatnya untuk tubuh. Ya, Mitra Buana dan pendengar, pisang merupakan buah yang mudah ditemui di Indonesia. Selain itu, harganya pun juga relatif murah dibandingkan dengan buah lainnya ya. Namun, mungkin Anda tidak menduga bahwa buah sesederhana pisang ternyata memiliki segudang manfaat. Mulai dari perlindungan kardiovaskular, bisa menjaga kesehatan mata, memperbaiki tulang, serta mencegah kanker ginjal. Nah, jadi untuk Mitra Buana beberapa manfaat itu nantinya bisa Anda dapatkan dengan Anda mengkonsumsi buah pisang ya. Jadi untuk Mitra Buana, manfaat pertama tadi dari buah pisang untuk kesehatan tubuh bisa menjadi perlindungan kardiovaskular. Nah, Mitra Buana, pisang adalah salah satu sumber terbaik untuk potasium, yakni mineral penting yang menjaga tekanan darah normal dan fungsi hati. Rata-rata pisang yang terdiri dari 467 miligram potasium dan 1 miligram sodium itu dapat membantu pencegahan tekanan darah tinggi dan aterosklerosis. Jadi sebuah studi yang dimuat di Archive of Internal Medicine ini mengungkapkan bahwa makanan dengan serat tinggi seperti pisang itu ternyata bisa membantu penyakit hati. Dan penelitian sepanjang 19 tahun menunjukkan bahwa orang yang makan banyak serat ya, ini sekitar 21 gram perharinya,

lebih sedikit, dan 11% yang tepat glukosilon yang sedikit dibandingkan dengan yang memakan serat sedikit, yaitu 5 gram per harinya. Nah, ternyata kalau dari penelitian ya sepanjang 19 tahun menunjukkan bahwa orang yang banyak makan serat ya sekitar 21 gram per harinya itu memiliki 12% penyakit jantung koroner itu lebih sedikit dibanding 11% penyakit kardiovaskular yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang memakan serat sedikit 5 gram per harinya. Ternyata dari buah pisang itu yang kaya akan serat ternyata bisa menjadi perlindungan kardiovaskular. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, jadi pisang adalah salah satu sumber terbaik untuk potasium, yakni mineral penting yang menjaga tekanan darah normal dan fungsi hati. Dan untuk Mitra Buana dan pendengar, jadi dapat membantu pencegahan tekanan darah tinggi dan aterosklerosis. Ya, itu. Kemudian manfaat yang kedua, bisa menjaga kesehatan mata. Tapi sebelum kita hadirkan tipsnya untuk Anda kembali di Seragen Sehat, kali ini ada pica-pica dari Juan Reza kami hadirkan untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Balik lagi masih di Sragen Sehat ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Tadi manfaat dari buah pisang untuk kesehatan tubuh, yang pertama bisa membantu untuk perlindungan kardiovaskuler. Jadi mineral penting yang menjaga ketekanan darah normal dan fungsi hati ya, karena buah pisang itu kayak akan serat juga, jadi adalah sumber terbaik untuk potasium. Kemudian yang kedua bisa menjaga kesehatan mata. Nah, yang kedua bisa menjaga kesehatan mata, Mitra Buana. Jadi ketika kecil, orang tua Anda pasti tentunya menyuruh untuk banyak makan wortel supaya matanya tetap bagus. Namun sebagai orang dewasa, sepertinya buah-buahan juga lebih penting dalam menjaga kesehatan mata ya. Dan studi yang terdiri dari 100.000 orang untuk partisipan yang diminta mengkonsumsi buah, sayuran, vitamin antioksidan A, C, dan E, serta karotenoid untuk mengevaluasi pembentukan penyakit mata ARMD. Jadi menunjukkan bahwa mengkonsumsi sayuran, vitamin antioksidan, dan karotenoid tidak berkaitan dengan penyakit tersebut. Sementara mengkonsumsi buah-buahan menunjukkan perlindungan terhadap penyakit mata yang akut ini. Nah, jadi buah pisang ternyata juga bisa menjaga kesehatan mata. Selain itu juga dapat memperbaiki tulang, Mitra Buana dan pendengar ya. Jadi mengkonsumsi pisang secara rutin ini juga akan membantu tubuh Anda menyerap kalsium secara lebih baik ya. Dan pisang ini ternyata mengandung banyak fruktoligosakarida yang merupakan prebiotik atau bakteri yang baik bagi usus besar ya. Dan bakteri ini memproduksi enzim serta vitamin yang meningkatkan kemampuan penyerapan nutrisi serta melindungi terhadap mikroorganisme jahat. Jadi kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium ini juga menjadi lebih baik, sehingga bagus untuk tulang kita. Selain itu, risiko kanker usus juga berkurang. Nah, ternyata buah pisang juga dapat memperbaiki tulang ya, karena mengkonsumsi pisang secara rutin itu akan membantu tubuh menyerap kalsium secara lebih baik. Karena pisang mengandung banyak fruktooligosakarida yang merupakan prebiotik atau bakteri yang baik bagi usus besar Anda. Nah, itulah manfaat dari buah pisang untuk kesehatan tubuh. Jadi perlindungan kardiovaskuler, bisa menjaga kesehatan mata dan memperbaiki tulang. Dan yang terakhir di sini ada menyehatkan ginjal. Nah, riset dari International Journal of Cancer menunjukkan bahwa konsumsi buah dan sayuran, terutama pisang, secara reguler dan sedang itu dapat melindungi tubuh kita. Studi 13,4 tahun dengan populasi yang terdiri dari 61.000 wanita usia 40 hingga 76 menunjukkan bahwa wanita yang memakan lebih dari 75 buah dan sayuran per bulannya atau 2,5 per hari memangkas risiko kanker ginjal sebanyak 40%. Di antaranya buah-buahan lainnya, dan pisanglah yang paling melindungi. Nah, itu untuk Mitra Buana info sehat pada pagi hari ini mengenai pisang dan manfaat untuk tubuh yang ternyata juga bisa membantu untuk menyehatkan ginjal. Dan nantinya ada beberapa tips yang nantinya akan kita bahas kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat

Dola Angga Dermawan ya, sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Tadi sudah ada 3 tips untuk Mitra Buana dari manfaat pisang untuk kesehatan tubuh. Bisa menjadi perlindungan kardiovaskuler, bisa menjaga kesehatan mata, memperbaiki tulang, dan juga menyehatkan ginjal. Nah, beberapa tips lainnya Mitra Buana, makanlah pisang itu selagi buahnya benar-benar matang Mitra Buana ya. Jadi makanlah pisang selagi buahnya tuh benar-benar matang, karena semakin matang buahnya maka level antioksidannya tuh juga semakin tinggi. Nah, ini menurut riset Universitas Austria. Kemudian, jika Anda ingin mempercepat proses matangnya, maka taruh pisang dalam sebuah paper bag atau bungkus dengan koran, itu bisa mempercepat proses matang pisang ya. Kemudian selain dimakan, bisa atau juga biasa dijadikan salad atau sandwich atau crepes pisang dengan selai kacang dan madu yang juga merupakan hidangan yang lezat. Selain itu, Anda juga bisa menghidangkannya dengan cara dipotong-potong dan dimasukkan ke sarapan oatmeal Anda. Nah, itu ya untuk Mitra Buana beberapa tips yang bisa membantu Mitra Buana untuk memiliki tubuh yang sehat dengan memanfaatkan buah pisang untuk kesehatan ya. Dan sumber informasi dari World Health This Food. Demikian info sehat pagi ini, semoga bermanfaat buat Mitra Buana dan pendengar. Dan sampai di sini juga saya menemani Mitra Buana, karena pukul 6 pagi nanti Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi Mitra Buana dan pendengar, Indah pamit, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan salam yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen
2: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi. Badan Pusat Statistik menggalang dukungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Sebanyak 58 bhikkhu dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho, memastikan seluruh jajaran siap mengamankan libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama long weekend berlangsung. Dikutip dari keterangan tertulis pada 15 Mei 2026 kemarin, menurut Kakor Lantas, tugas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk kehormatan bagi seluruh personel Polantas Indonesia. Karena itu, tugas tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi di lapangan. Informasi mancanegara, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan Bessent dalam wawancara dengan CNBC dilansir Jumat 15 Mei 2026. Langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan, Tiongkok merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia. Informasi dari dunia olahraga. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil tersebut didapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand Perachai Sukpun yang berpasangan dengan Pakapon Tera Ratsakul dengan skor 21-16, 21-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nibitur Stadium Bangkok pada Jumat kemarin. Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi Kelurahan Desa Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari RRI Surabaya.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Dari total 210 unit yang direncanakan, sebanyak 170 gerai dilaporkan telah selesai dibangun hingga awal Mei 2026 ini dan bersiap memasuki tahapan operasional. Bupati Jombang Marsubi dalam hal ini menjelaskan perkembangan pembangunan KDKMP di Kabupaten Jombang tergolong cepat dibanding sejumlah daerah lain di wilayah Jawa Timur maupun tingkat nasional. Pemerintah daerah disebut terus mematangkan kesiapan operasional, termasuk menyiapkan armada distribusi berupa truk, kendaraan pickup, dan juga motor roda 3. Selain itu, pemerintah juga masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme distribusi barang agar seluruh kebutuhan operasional dapat berjalan dengan optimal saat program resmi dijalankan.
4: Kita memastikan bahwa KMP ini bisa betul-betul dibangun dengan baik. Penyerahan kendaraan satu motor sudah mulai ada. Mulai satu truk, satu mobil pickup, dan dua mobil tosa. Kalau satu seminggu berarti yang kita kan total ada 300, bisa 40-an. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas atau bisa digang atau di mungkin yang diminta ini kan jalan poros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
3: Sementara itu, Komandan Kodim 0814 Jombang, Letkol Kafdiki Prasojo, turut menyampaikan peluncuran program KDKMP ini sendiri direncanakan dilakukan secara serentak secara nasional pada akhir Juli 2026 mendatang.
5: Pokoknya akhir Juli sebelum pidato penegaraan, terus akan diluncing 1000 titik.
6: Kalau di Juli, insya Allah, seluruh 210 insya Allah sudah jadi semua. 210, jadi kalau cuma 306 kurang 96 lagi.
3: Dengan segala kesiapan infrastruktur dan juga dukungan lintas sektor, keberadaan KDKMP di wilayah Kabupaten Jombang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi berbasis desa, sekaligus juga memperkuat daya beli masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik menggalang dukungan pemerintah daerah di wilayah Yogyakarta agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Bentuk dukungan Pemda diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama. Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta melaporkan.
7: Jadi sejak 1 Mei kami memprioritaskan dulu mulai melakukan pencacahan terhadap usaha besar secara online dengan ngisi bareng dan seterusnya.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS mulai memetakan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sensus ekonomi 2026. Lewat kegiatan ini, BPS ingin memotret perkembangan baru di sektor ekonomi karena saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkan platform digital untuk menjual produk secara online. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sensus ekonomi 2026 mendapat dukungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di 5 kabupaten dan kota. Bentuk dukungan itu melalui penandatanganan komitmen bersama di kantor gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta belum lama ini. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo memastikan sosialisasi sensus ekonomi terus dilakukan.
7: Door to door-nya akan dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ini. Kenapa demikian? Karena kami sudah menemukan banyak sekali usaha yang dilakukan di dalam rumah. Nggak ada pelangnya, tidak terdaftar, tapi mereka jualan secara online. Bikin produksi, dipasarkan secara online.
8: Di tahap awal ini, pelaksanaan sensus ekonomi menghadapi kendala, sebab masih ada responden yang ragu-ragu menyampaikan data saat mereka disurvei secara online.
7: Sejauh ini memang masih ya ditemukan, kadang-kadang pengusaha besar, mereka belum mau menjawab, terus kemudian mereka juga masih bertanya gitu apa tujuannya dan seterusnya. Tapi kami yakin dengan dukungan dari para stakeholders, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, itu pelaksanaan sensus ekonomi bagi para pelaku usaha besar juga akan jauh lebih mudah.
8: Bagi pemerintah daerah, hasil sensus ekonomi 2026 bermanfaat untuk membaca arah pertumbuhan ekonomi secara akurat dan menyeluruh. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti Indrayanti menegaskan pembangunan ekonomi yang kuat tidak lahir dari asumsi.
9: Harapan besar kami ya sensus ini bisa benar-benar mencerminkan apa yang kemudian menjadi penggerak ekonomi. Ya. Kemarin kan yang cukup tinggi supportnya itu kan dari Sleman ya, kalau lihat dari grafik tadi ya. Tapi kan 10 tahun ini seperti apa gitu dari 2016 yang lalu.
8: Agar sensus ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan sukses, Pemda mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 58 bhikkhu dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Sebanyak 58 bhikkhu dari 4 negara, yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia, melakukan aksi jalan kaki dari Bali hingga puncaknya menuju Candi Borobudur dalam rangkaian agenda Indonesia Walk for Peace 2026. Hari ini mereka sampai di kota Surabaya, Jawa Timur, dan mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifa menuturkan, perjalanan para biku ini merupakan perjalanan yang menginspirasi untuk perdamaian dunia. Pesan yang mereka suarakan untuk persatuan dan perdamaian ini hendaknya diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.
11: Menurut saya ini sesuatu yang harus terus diingatkan lagi kepada dunia bahwa perdamaian itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia, mau suku apapun, mau agama apapun, di daerah manapun mereka butuh kehidupan yang damai.
10: Kepala rombongan biku Bante Prapanarin Oksontip menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang turut menyambut baik perjalanan rombongan.
12: Dua kan เดิน ทาง ใน ครั้ง นี้ รู้ สึก ว่า คุ้ม ค่า มาก เพราะ ได้ อะไร มาก มาย นะ จาก การ ได้ มา อินโดนีเซีย ใน การ เดิน ทาง ของ คณะ สงฆ์ จะ ได้ ไม่ เหนื่อย เปล่า เราคุ้ม ค่า กับ สิ่ง ที่ ได้ มา คือ ความ สุข
10: Ketua Panitia Indonesia Walk of Peace Jatim Irwan Ponto mengungkapkan, tema perjalanan tahun 2026 ini mengusung misi jalan damai untuk persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
13: Para biku ini memang adalah biku-biku yang hidupnya sangat sederhana. Umumnya bermukim di daerah yang dalam termasuk hutan. Kadang-kadang disebut biku hutan, bukan orang hutan ya beda. Biku yang tinggal di hutan. Dan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Jadi misi kali ini adalah jalan damai untuk kebersamaan, persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
10: Sebagai informasi, di Jawa Timur, rombongan akan melintasi 10 kota dan kabupaten selama 12 hari perjalanan. Perjalanan mereka dimulai pada 7 Mei 2026 di Pulau Bali. Selanjutnya mereka akan melintasi 4 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan berakhir di Borobudur pada tanggal 26 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah terpantau di Laut Filipina sebelah utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina utara Maluku Utara atau di sekitar sistem tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kepulauan Bangka Belitung dan di sekitar Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Jawa, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh bagian utara, pesisir barat Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Laut Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Laut Natuna, Sulawesi Tenggara, perairan utara Maluku Utara, Laut Banda, perairan utara Papua Barat Daya, pesisir utara Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Banjarmasin, dan Samarinda. Kemudian berpotensi hujan sedang di Medan, Palangkaraya, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan ringan di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, seluruh Pulau Jawa, dan Pontianak. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, serta berpotensi udara kabur di Jambi dan Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Jayawijaya, kemudian berpotensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate. Kemudian berpotensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Peran kelompok bimbingan ibadah haji sangat penting dalam membantu jemaah haji, baik sebelum pemberangkatan maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, Arab Saudi. Dan berikut kami hadirkan informasi dalam feature Menuju Baitullah bersama dengan Hendra Rauf dari RRI Gorontalo.
1: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.

0: musim haji 2026 menjadi momen baru bagi ratusan jemaah asal Gorontalo yang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberangkatan jemaah haji kloter 28 dan kloter 30 melalui embarkasi haji antara Gorontalo berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, hingga kelompok bimbingan ibadah haji KBIH yang setia mendampingi para calon tamu Allah.
1: Alhamdulillah, saya mengurus jamaah haji di KBIH Multazam ini. Memang sejak tahun 2000 saya sudah mulai membimbing jamaah. Tapi resminya keluarnya SK izin untuk kami di Kementerian Agama itu nanti pada tahun 2005 resmi nama KBIH Multazam.
0: Di tengah kesibukan persiapan keberangkatan, nama KBIH Multazam Telaga Gorontalo kembali menjadi perhatian. Kelompok bimbingan haji yang telah berdiri sejak tahun 2000 itu terus konsisten mendampingi jamaah, mulai dari pelaksanaan manasik hingga pendampingan selama ibadah di Arab Saudi. Perintis KBIH Multazam Haja Uja S. Adu mengatakan keberadaan kelompok bimbingan sempat diragukan. Namun seiring waktu, lembaga tersebut mampu membuktikan eksistensinya melalui pelayanan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada jamaah.
1: Kalau bicara tantangan, banyak sekali tantangan terhadap kami di saat kami mendirikan tantangan yang pertama, ya dari Kementerian Agama sendiri seperti tidak menerima kami sebagai mitra mereka karena tidak tahu bagaimana keberadaan KBIH, bagaimana model dari kepada KBIH itu. Sehingga tantangan yang kami dapatkan awal itu bukan cuma dari masyarakat, tapi dari Kementerian Agama dulu yang banyak kami bergabung dengan mereka, tapi dengan berbagai macam cara membujuk mau apa segalanya dengan alhamdulillah tergabung kami di KBIH dan kami bisa diterima oleh Kementerian Agama.
0: Uja S. Adu yang sudah lebih dari 20 kali membimbing jamaah di Tanah Suci menyampaikan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan ilmu, mental, dan pendampingan yang terpercaya. Semua muslim berkesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini tergantung tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh.
1: Kami membimbing jamaah dengan sebaik-baiknya, bahkan kami membimbing jamaah itu bukan cuma kami bimbing di sini, tapi kami bimbing bagaimana bayangan-bayangan jamaah berada di sana. Sehingga banyak yang termotivasi untuk masuk ke kami, sampai-sampai dalam hal pengurusan barang-barang yang awalnya itu hanya kami atur di rumah-rumah, tapi karena kecapean di rumah-rumah, kami adakan di KBIH.

Perjalanan para tamu Allah tahun ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju tanah suci, tetapi juga tentang harapan, doa dan ikhtiar panjang yang dipersiapkan dengan penuh ketulusan. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini bersama dengan Indah Anjani hadir untuk menemani Anda di gelaran Sragen hari ini. Saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar sampai nanti pukul 7 pagi dengan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda di Buana Asri Sragen. Ada Aurel Hermansah berhak bahagia. Ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya di Sragen hari ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan informasi untuk Mitra Buana yang pertama yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu mengenai pelatihan short course Mei 2026. Jadi ada pelatihan perawatan sistem AC 20JP, kemudian juga ada pelatihan perawatan sistem rem dan kopling kendaraan ringan 20JP dan pelatihan Microsoft Word dasar 20JP. Untuk syarat pendaftaran, usia minimal 17 tahun, memiliki KTP ya, kemudian memiliki email dan nomor HP aktif, dan berkomitmen mengikuti pelatihan sampai selesai. Untuk timeline pelatihan short course ini, pembuatan akun siap kerja, pendaftaran via akun siap kerja, join grup WA short course, ini mulai 11 hingga 19 Mei 2026. Sementara untuk pelaksanaan pelatihan akan dilakukan pada 20 Mei 2026. Informasi pendaftaran bisa diakses di https://s.id/shortcourse-technopark-sragen-2026. Ya, informasi pendaftaran bisa diakses di https://s.id/shortcourse-technopark-sragen-2026 atau bisa datang langsung ke UPTD Teknopark Sragen, Jalan Dr. Sutomo nomor 5 Sini Sragen dengan nomor telepon 0856-0109-9744. Ini gratis ya Mitra Buana, gratis dan nantinya mendapatkan e-sertifikat pelatihan ya. Jadi kegiatan pelatihan short course Mei 2026 ini gratis mendapatkan e-sertifikat pelatihan. Jadi ada pelatihan perawatan sistem AC, pelatihan perawatan sistem rem dan kopling kendaraan ringan, dan pelatihan Microsoft Word dasar. Itulah Mitra Buana informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini. Kali ini kita dengarkan kembali Betran Peto featuring Annette Delicia, Sahabat Tak Akan Pergi.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: kok paringe lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, ada Budi Doremi, Mesin Waktu, sudah menemani Anda. Dan nanti pukul 7 pagi Anda akan mendengarkan kembali Seragam Dalam Berita yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Jadi Indah pamit dari Seragam hari ini. Pastikan untuk selalu bersama dengan Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Seragam.